0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sampurasun.
1: Ayeuna teh Kamis jadul mantul, gaguruntul, gundal gandul, sahabat suara.
0: Iya, sahabat suara, Wanda Urban hadir di sini
1: dan Elmi Urban juga di suara seru.
0: Auh.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat pagi buat sahabat suara dimanapun Anda berada pada pagi hari ini.
1: Yes, yes, yes.
0: Hari Kamis dia, Kamis dia ya.
1: Kamis jadul, sahabat suara jarara dol, dol, dol, dol, dol.
0: Siaran kita di pagi hari ini dibuka oleh Elemen dengan Kupersembahkan Nirwana,
1: Wak. Iya, ini susu untuk montok tubuh.
0: Kayak Elemen lah di montok, emane.
1: Enggak sih, jadi sih.
0: Membentuk otot.
1: Membentuk otot. Nu begang, minum Elemen namanya.
0: Nah, nu begang. Eta mah epitan weight, bro. Epitan eta mah tuh, emane.
1: Serua, ya gila.
0: Ayo Elemen mah memadatkan otot, Wan. Kapan Elemen mah, ya, watanan tenon teh. Kontes nawan.
1: Kontes nawan.
0: Gimana? Anu model-model Elemen teh anu beuteung na
1: jiga urang
0: six packs. Siapa six mon?
1: Jiga urang
0: six mon siapa?
1: Halo, tapi selamat pagi, selamat hari Kamis, Kamis jadul, sahabat suara kembali lagi di suara seru ya. Jadi silakan untuk kan tahu suara cukup orangnya. Streaming mah lancar tapi.
0: Nyalah, apa streaming beda-beda iya, beda istilahnya beda source.
1: Nah, itu ini kerditeangan tapi bela buat yang masih di streaming malah kayak orang ieu kana lawe atulah.
0: Ya si Hendra lah eueuh deui euy.
1: Pantengan lagu gitu orang ya,
0: oprek kalau yuk.
1: Oprek kalau ya, yang di streaming sabar hati yang di on air radio.
0: Lah justru anu di on air radio sabar nu di streaming mah.
1: Ya, percuma ngomong ya wahan atuh. Kalau di streaming pang bejakeun anu ngadengkeun on air radio sabar. Ieu keur dieu pencet-pencet heula sugan aya hurung ya.

ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin.

0: Bandung, suara warga Indonesia.
1: Kembali hurung sahabat suara, siap-siap menghibur walaupun ada ketelat di Kamis jadul mantul ngegruntul.
0: Senang sekali saya Elmi Urban,
1: saya Wana Urban,
0: bisa menemani Anda di suara seru.
1: Hurung deh,
0: hei hurung deh, hei.

0: Kampung Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara Terdengar Joni di Gegel Orai, dipacok, dilegok,
0: Di lodok mah kumeri ai mane.
1: Lain korai.
0: Lain. Dipacok korai dan Joni ternyata dibui
1: dan ternyata alhamdulillah hurung kembali sahabat suara ya.
0: Alhamdulillah wasyukurillah.
1: Yang di streaming mah dari tadi kira-kira ternyata enggak tahu kalau yang
0: beda di... source, beda ya. Source. Jadi ini ada kendalanya di STL-nya, Wan.
1: Nah, itu dia STL. Sahabat suara. Tapi sekali kita kembali hadir, silakan ya, sudah beberapa yang masuk di Kamis Jadul ini. Silakan request lagu jadul. Tidak akan kita tolerir seperti lagu Kendris
0: Kaplok. Iya, sekali lagi ulah dibacakan, ulah diputerkan, kadite ku sistemna, geus we. Ayeuna mah pan kerjadul tah, tapi kan mayana mah kaciri tah sistemna teh.
1: Ramuk.
0: Kaciri sistemna teh nyaho panan pipoe Kamis jejadulan. Mas Dese mah da jelema. Langsung dari Mekar Bakti Residen.
1: Jelema,
0: ya maksud teh lain.
1: Tengah dengekeun.
0: Lain sistem lah.
1: Sebagai tanda fans di eta tadi digerakkeun fansna Kendris teh ku manajemenna. Kamu 5 orang ini request Suara Bandung terus ya.
0: Masih mending kitu mah aya nu ngadangukeun. Ima mah henteu.
1: Dititah hukul.
0: Wan, ima mah geus sajelema Wanda teh nya nyekel dinu PC 5 nomor berebet gitu, Wan.
1: Habis apal gitu.
0: Pan urang nu ditahna.
1: Oh, aneh sih Kendris koplok.
0: Kami jadul angina guguru bugan kieu pagi hari ini mang di Mekar Bakti mah. Requestnya JAP tadi sudah tapi versi pareum.
1: Enggak suruh putar deui.
0: Tapi kan di streaming mah geus 2 kali atuh.
1: Lah di streaming atuh da anu peningka on air
0: keun. Salam buat sahabat suara dimanapun sehat-sehat semuanya ya. Kang Elmi, Kang Wanda, all crew suara. Prancis jeung Inggris ketemu di final.
1: Ya, ya. Itu harapannya. Argentina enak jadi banyak meme yang membuat orangnya edan parah ya Argentina ya, jadi
0: dibantuan
1: euy. Maksudna tebeki urang berarti mah beki Argentina urangnya cuman Maradona anu mah euy geus jadi teu respect euy urang kurang respect ke Argentina.
0: Tapi pan
1: atau pendukung Israel
0: atau
1: Messi ge nya jeung Netanyahu
0: euy. Wan, jadi di Barreto ge Argentina tuh penuh kontroversi ketika gol tangan Tuhan itu juga memicu kemarahan. Tapi kan kamera tuh jelas aya dikitukeun.
1: Ya kan masih teningal itu bisa ngambil keputusan langsung
0: ya,
1: di
0: lapang.
1: Ya memang
0: teu langsung eta mah, teu langsung aya ieu mah panan sarua.
1: Kaki Tuhan yang tangan Tuhan yang kaki Tuhan.
0: Nah, kaki Tuhan
1: beda. Yang mawat di tengah teh ngocok
0: atuh tuh. Mengbal mah da emang kitu eta mah skill eta mah Angkara Maradona.
1: Angkara Messi
0: eta. Wan tapi kabar ge karek apa urang kita telah lajunya. Si Messi teh gagal penalti.
1: Lajo orang mah gagal
0: penalti. Nya, tapi kan langsung pelatih Mesir ge kita langsung
1: tak. Nah, eta teh artinya nonton mengajukan budak ekses we. Makin penuh berkah hidupnya senaya Kang.
0: Amin.
1: Hatur nuhun Mas Dese nya. Naon tapi tanda menyilangkan tangan teh naon ternyata eta teh yang dilakukan FIFA naonnya orang teh sempat ningali gambarna wungkul para petinggi FIFA teh
0: ngambak kapanan
1: mengacungkan menyilangkan tangan itu sebagai tandaan orang can tengah arti
0: salam nahan, satu silang salam satu silang
1: kuat dalam persaudaraan
0: mengica ada bau
1: assalamualaikum suara seru Kamis jadul mantul punk rock show Rosperi ya salam Lap. Buat seperti biasa nggak dua urban tipayun kru suara sarang sadaya pendengar Suara Bandung salam dulunya ya dipasihan kesehatan amin atur nuhun
0: amin ya Allah ya rabbal alamin ya Kang nuansa teh lalaki ini yang kakang ya manya. Assalamualaikum Kang Elmi, Kang Wanda. Abi mangiringan sebagai pendengar baru Suara akang-akang DNA kru sarehan akang-akang dan amun dan mah lain DNA atuh.
1: Ya itu salah ngetik atuh.
0: Dan kru sing sarehat requestnya God bless musisi. Hatur thank you. God bless-nya dipilihin ya yang mana ya?
1: Dekat. Oh ngiringan tapi enggak request maksud teh. Atau aing ngiringan mah kumaha dieu wae nu puter geuda atuh. Sana singiringan Kang aya lagu nu hoyong didangu sana singiringan aya kitu mah. Abi request lagu tos gitu we. Dekat memang waktosna.
0: Tah kitu.
1: Kunaon? Ke diputerkeun God bless na anu musisi jalanan masalah teh.
0: Ah ima musisi hukul. Berarti aya mah tengah imawan.
1: Ah ya bisa.
0: Ngiringan, abi mah ngiringan Kang.
1: Abi ngiringan lagu God bless. Sana singiringan ayo maksudnya ngiringan request mah ngintun ya.
0: Nah ngiringan request bareng. Ya. Ngiringan request. Ai ngiringan mah sadaya-daya kumaha Kang we. Gitu ya. Kan kudamanya. Iya. Abi mah ngiringan request Kang. Tah kitu atuh. Gini guys, sebagai pendengar baru Iswara,
1: ini teh band anu setelah band akhirnya bisa berusaha buat bisnis lain di luar band nami, anu kono minuman saset. Good day kan itu, good bless.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
3: Dengarkan Iswara di Bandung.
2: Baca

0: ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengan judulnya adalah Gambaran Cinta. Ada cinta ini kudu digambar atau dikumawan?
1: Dirasakan ya. Harus ada gambarannya juga cinta teh.
0: Ah benar.
1: Kita gambaran.
0: No, dok kio. Kio, kio.
1: Lain namanya, sama lain cinta mi.
0: Nah, awal mana? Nah, awal mana?
1: Cinta, cinta mah ya soraan.
0: Cinta mah.
1: Beda itu. Birahi.
0: Ayo Bang Sule. Udah jadi anjing. Aku mau lagu KTP babe gue dari
1: PHB.
0: Salamnya buat duet maut aja Mang El dan Mang Wanda saja. Boikot Piala Dunia.
1: Nyai Argentina nanya gitu nyai. Aduh aing mah euy jadi teu
0: respectnya.
1: Dari mulai keur lawan naon nya nu si Messi handball jeung Belanda atau jeung Belanda. Sarua kitu tuh Belanda. Handball tapi tadi kartu tadi naon gitu euy.
0: Mang Johan Tasik hadir, siap. Tawan da baung teh mere info cenawan.
1: Kumaha?
0: Jadi tanda silang teh.
1: Tah eta teh urang
0: kamari. Artinya menolak segala macam rasisme. Itu tetes diakui ku FIFA.
1: Ya gitu. Tapi naon hubungannya jadi seolah-olah menyindir FIFA si pelatih Mesir Mesir ya kamarnya.
0: Mesir. Menolak gitu.
1: Ada Kang Ahmad Ceng ya, Wilujeng Enye
0: Ceng
1: Kang.
0: Ho, gimana ya? Ahmad Cengho, eta Cengho ta bacakeun.
1: Ho teh ieu teh ieuna nomor dengan nomor gitu ho ta.
0: 46 siapa? Ahmad Cengho Yusiwana 46 sami sareng abdi lah. Bila jika anjing Kang Wanda sareng Kang Elmi di Kamis jadul mantul ya halus jeung untung orang angkatan aya. Jadi enggak ngerti kan manehna make ejaan yang belum disempurnakan. Di Kamis jadwel mantuel ngagorontoel. Jisim abdi Ahmad Cengho di ujung berung. Pada request lagu berang-berang sare peting-peting ngalayap Batman kasarung diwake siap.
1: Terus. Sama sama. Kau kanan di tukang isa itu. Tiwa titik kak.
0: Eta si Dean dengar si Dean.
1: Dean tadi mah
0: lain.
1: Ohan pannya
0: lain. Nah, operin dua kali. Cicing sama itu
1: jawa. Mana nu streaming apal, nu tu streaming mata apalin. Ada siapa ini ya?
0: Pakai
1: KM Bisma di balik papan. Kumaha damang Kang, abdi teu tiasa bahasa Sunda ngan setik-setik kukul. Oke, siap. Kalau bahasa Inggris mah little-little si I can. Jadi kok lagunya Sobat Dadi Padi ya, Kang. Salam buat rencangan alumni UPI jurusan Teknologi Pendidikan angkatan 2006. Hatur nuhun. Oh, lulusan UPI sekarang ada di balik papannya.
0: tinggali aya nu komen cek aing geus siapa mana
1: naon
0: baca tanu handapna kan imah geus si Mas Bema tong dibacalah da ngabisan lagu bahasa Inggris tapi kan kuaing diputer
1: ke Ika Kristina.
0: Ika Kristina ieu geus Gambaran Cinta perasaan di HP secara siapa terus di play jam 7 lebih genep
1: pancan hurung can hurung eta aya kendala ternyata sangka orang hurungnya kan teu
0: gitu
1: itu
0: terus aya
1: jadi andeuy lah diputer nanya. Ada juga ini Tessa nih request lagu G-Rox band. Salam buat yang dengerin. Buat satu hobi barudak bapak-bapak pemain turnamen tenis meja urang kesangkeun diantos di Gor Tawadu. Semangat terus urang soreang. Semangat terus urang soreang. Lagunya di sama sami ya temennya.
0: Naon laguna?
1: G-Rox.
0: Oh siap. Ayo Mang Dani Medok juga bagi pamamangku request Depanas Dalam. Atau ya mah teu ieu euy. Teu jadul. Panas Dalamna. Tapi anu jadulna nu mana aya meureun nya? Anu tong gandeng aya nu mana?
1: Nya eta lagu 2000 sabaranya.
0: Laguna Kendrick, lain Kendrick sia teh, Kendris.
1: Sinarang lagu ti Kendrick.
0: Lain sia teh sok sadaya dengena atuh.
1: Tono nih Pasir Honje ye. Tah hurung deui sudah Rifah tadi udah diputer ya langsung ya Pak Haji aya teh aya insyaallah. Nuhun Mang, insya Allah sekerap deh Pak Haji dongkap ya.
0: Lain gus dongkap deh, gus gak soto di dia gimana
1: ya. Tukang soto nu gusuran ti ditunya, jadi pindah ke dia ke harapan kantor ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, dan tapi Pak orang tuh bisa dahar itu.
1: Nah, apa tuh bisa
0: dibekelan.
1: Ya orang bisa sih, Mang jatah jangan ini mah, kali tadi orang gitu.
0: Jatah aja
1: ya, jatah yang kantor ya.
0: Oh edar sih, tau sebagai mana teh.
1: Kudu dibere.
0: Sebagai mana teh.
1: Kudu dibere sok terapi lah awal apa Mi.
0: Sok terapi itu naon Man?
1: Mentah gratis.

0: jago kieu main kacapi nanya.
1: Kacapi anu kieu sama ngerakun sete.
0: Oh, itu
1: trompet.
0: Rebab.
1: Pak sahabat suara, mohon maaf kalau misalkan hari ini kita tidak ada salam on air.
0: Iya, karena tadi kahiji telat openingnya, ada kendala.
1: Kendala.
0: Kedua, kita sudah kehadiran Pak Haji Taufik Faturrahman ini di studio Suara.
1: Wan, jujurnya orang mah kaget ke Pak Haji Tewan.
0: Wah,
1: sakti enak mah. Elmuna jero.
0: Mah.
1: Orang nge WA karek nge assalamualaikum guys, bade cenah.
0: Bade.
1: Sapaleun. Soalnya orang ngawet tiap
0: hari mau
1: apal.
0: Orang ngawet ah enak.
1: Nauan hebat deh.
0: Manawi Pak Haji.
1: Eta mantu.
0: Mangga.
1: Eta mantu. Eta mantu.
0: Tapi yang pasti gini sahabat suara, kalau anda lihat di seputar kota Bandung masih terjadi proses perbaikan kabel udara ya. Memang lagi dilakukan dari tanggal 2 Juni kemarin.
1: Betul.
0: Dan ini juga Melsa Internet Service Provider juga memberikan apa himbauan untuk para penggunanya, siapa tahu ada yang mungkin terdampak dari kegiatan tadi. Oleh karena itu Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi hotline WhatsApp dari Melsa yaitu di 0817107688. Silakan dihubungi nomor tersebut bila mana terdampaknya mungkin ada
1: ya, gangguan nak ganggu.
0: Tapi ya putus tuh gimana sok mangga. Ya kalau pun ke normal mah ngabret mi maksudnya.
1: Weh ngabret. Di dia gitu kantor orang kan bret-bretan tuh. Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam.
1: Waduh. Bade langsung.
0: Sehat Pak Haji.
2: Alhamdulillah.
1: Grogro gitu.
0: Nah itu desa terang itu Elmin nembe salap terus terang bade naroskeun siaran.
1: Da urang mah terang ngawe amun lain naon mah urang mah. Orang mau jadi apalin Pak Haji. Cok, cobaan ke kemana ya minggu harap. Mual minggu harap mah. Kayak interview.
0: Lain beda urusan orang.
1: Coba kan ujim duit wai.
0: Itu wai, can pernah orang makanan memanfaatkan ini fasilitas orang.
1: Aduh, kamari ke juri borangan cair Pak Haji.
0: Alhamdulillah.
1: Oh, nah itu
0: jok. Minyam atau gawe.
1: Nah itu ginjam ke Pak Haji.
0: Terus kemana itu ya tamah.
1: Pak Haji mah.
0: Jika abis ayo ngobrol
1: Pak Haji. Ulah Pak Haji. Pak Haji, kamari teh Pak Haji teh sudah tidak ada panan ya. Lagi liburan
0: ke Pangandaran Pak
1: Haji nya. Pangandaran kamari teh. Terus ayeuna
2: alhamdulillah. Di Samsat.
0: Eish. Nah, Samsat di Pangandaran Pak Haji.
1: Sunset teh sia. Ah, siapa?
0: Si ganti.
1: Sunset atuh.
0: Si ganti. Tapi aya bakeun Samsat di Pangandaran ge.
1: Nah, ya, kabeh tiap-tiap ge aya.
0: Ya,
1: berarti Sunset, imah Sunset si Pak Haji mah pelesetan.
2: Rame Pak Haji. Aya dongengnya, aya turis, bule, istri, ngojai di laut di Pangandaran, kalau bikin itu misah.
1: Oh iya, tupis,
0: nah, Pak Haji.
1: Ya, apal sebenarnya. Siaga apal tuh.
2: Kemudian mijah, ngojai nanti.
0: Ceplok Pak Haji.
2: Mohon kehanapna. Hiu.
0: Alah kehanapna nya.
1: Oh, dirawel hiu gitu.
2: Mau dirawel hiu.
0: Iya, saya lucunihin hiu teh.
2: Mohon. Tapi kan tutup kulhurna gitu.
1: Oh. Nya.
2: Tos hanya retebih ka hotel teh.
0: Ah, tutup.
2: Kumaha urang balik ka hotel? Lamun kana beca.
0: Atuh ngahiung
2: nya juga. Ketinggalinya
1: kan. Ketingali
2: mun teh. Jauh.
1: Aurat eta teh mana situ
2: kau. Aya we eta.
1: Eh naon Pak Haji?
2: Pemuda tuh pakai sepeda.
0: Mohon.
2: Dipegat tuh. Ah, cenah.
0: Ngiring ke hotel.
2: Abdi teh sajarap ngiring ke hotel. Mangga sesok naik di payun dina palang.
0: Oh.
2: Ah, salam di perjalanan. Iseng si turis bule teh. Ah, cen meni tersadar lingkungannya. Nah, tersadar lingkungan. Itu aya pangaruh ponapi teu ngolancingan.
0: Hiu teh ko hiu nya.
2: Iya. Aja pamuda teh naeng tuh sadar lingkungan. Apa itu sepeda kumbang.
1: Sadar sepeda. Oh, palangan, oh palangan. Oh palangan.
0: Santen naon atuh nya Pak Haji?
1: Sing surti sate atuh.
0: Sabar teh apal kana itu.
2: Sepeda kumbang teh sepeda anu teh palang.
0: Iya. Oh, nya teh ngapung itu Pak Haji
2: kebayang teh apal. Naon nya?
1: Sabua siapa
2: betul. Kan woe woe kan ai. Ai dongeng humor teh kedah kajamanan.
0: Mun anu terang mah nya
2: hasusah ge. Mago mujeng.
0: Barudak jaman ayeuna mun aya bodo tentang bemo, tentang bajai teh
2: terang mun. Sebelah kumbang teh. Akang istri
0: nya anu kahandap batangna
2: teh da. Anu melengkung
0: anu. Da mun ngangge rok biasa gampil gitu.
1: Mohon kita.
2: Dari batangan mah nggak mau palang kok pemegat.
0: Jadi caling di mana tuh si bule itu pakai?
1: Tah siapa itu mana mah?
0: Kan pan kudu. Apa lo karena itu?
1: Deh. Apa naon mana?
0: Karena kalau itu orang makan dulu
1: iya. Coklah mau pakai Pak Haji ya pilih ayah Patarosan sahabat suara.
0: Membantu orang tua.
1: Kading. Mangga 0811221051. Pak Haji oleh-oleh di Pangandaran apa Haji apa itu naon?
0: Ayo seger tuh asin jambal atau kalau itu terus anu udang
1: lalu tipe. Tergantung nu ini tau ya tuh lelaki.
0: Pun awewe mun lalaki naon mi?
1: Ndog asin. Awewe kacang asin.
0: Mau masuk ku masih itu.
1: Tah si mana
0: tuh mau. Tuh ambil tarak
1: tinggang wajib tinggang.
0: Membantu orang tua. Orang
2: tua. Wah nanti gitu teh supaya seorang ayah kesan honor TBI can cair.
1: Udah bagus balik siapa. Tapi Pak Haji itu terlami di situ seberapa itu?
2: Tiga
1: hari dua malam.
2: Dua wengi. Dapan di ya di rusuhkan. Oh. Sebab Pak Yod dah. Oh. Pak Yod
0: tuh kemana?
2: Ketua fraksi Golkar.
1: Tamu.
2: DPR Jabar. Padahal programnya sadaya anggota DPRD Jabar itu dikencarkan di dapilnya masing-masing.
0: Oh, kanggo kunjungan
2: kali. Ya, nyapa warga, dia menyapa warga.
1: Ya.
2: Kembali Pak Yodi pagar ageng atau dah hamun waktu Sabtu Minggu pantunya persiapan jumaah waktu di Pangandaran teh persiapannya dua dinten sukses
1: alhamdulillah
2: ya. Kapan tuh Pak Haji mah sukses di pagelaran
0: naon Pak Haji
2: suksesnya Pak Yod masihan 10 juta kanggo hadiah ngurek tak gitu.
1: Oh iya Pak Haji dibewarakan juga Pak Haji bahwa mohon. Ada reschedule nih.
0: Beres. Mundur lomba ngurek kan tadinya tanggal 19 Juli bulan mohon. Ini kan mundur ke 16 Agustus.
2: Mohon ayo lakukan nama pan digadang-gadang paguyuban pasundan masihan hadiah. Nah.
1: Beres.
2: Pas kan, 18 Juli teh
1: 20-na ulang tahun
2: paguyuban. Atuna naonan pami tecios masihannya ya ka 16.
0: Nah biasanya gak Agustus
1: Pak Haji? Agustus biasanya.
2: Agustus. Terus berada seorang Kang Buki. Kang Buki kan masihan motor.
1: Oh jadi motor di Kang Buki ya? Ketua DPR di Jawa Barat
2: kan? Mohon.
0: Kang oh, hadiah
2: Bayor 10 jutaan. Terus door price nya 10 jutaan. Tipe Budi, tipe Pan.
1: Pan.
2: Alhamdulillah. Jadi judulnya teh
0: Wakil Rakyat.
2: Hajat Wakil Rakyat.
1: Oh jadinya
0: lomba ngurek lah Hajat Wakil Rakyat.
2: Mohon tapi ke 16 Agustus.
1: Tah gitu pala wargi. Tapi dah anu peserta mah sudah terdaftar sudah ditutup. Terus ditutup.
0: Terus pinuh Pak Haji kuota
2: di, iya di tamihan waktu sana 30 Juli
0: po pendaftarannya masih ayahnya.
2: Mohon ayakannya waktu lah.
0: Tapi bebas Pak Haji nya.
2: Bebas.
0: Jalmi itu daftar sampai 2,5 ya 250 ribu kayak tuang kayak kaos.
2: Tuang kanggo kaos
1: nu penting mah hadiahna maneh teh motor Gres.
0: Kamari ge orang Bandung ya kabupaten kamari teh nu meunang teh nu kilowan
2: teh berarti Cigonewa.
0: Cigonewa kabupaten kabupaten Bandung ya.
1: Depa berat-berat kan.
2: Ya. Mohon.
1: Pa loba-loba si belutna teh komo Pak Haji ngalupaskeun lubang hiji we nu eta beunang geus meunang
2: 20 kilo terus dipelak lubang teh.
0: Tuh. Nu untung nu beruntung nu ka urek ngangkat kengeng iya belut besi aja
1: seberat itu. Belut besinya gimana sih Wat? Belut besinya gimana Wat?
0: Kuat jadi si belut itu kuat pisan nih maksudnya bau otot itu mendina jalan sama gatot kaca
1: lah kan
2: siapa ayah dina bahasa Sunda ini istilah berat-berat besi ayah
1: tah dengekun kalau berat-berat besi lain belut besi pajit aja bang pakai sayon wai sukanya pajit
2: nah misalnya wanita tuh jajan juri borangan
0: mohon
2: aya dua patandang anu hampir sami lah
0: kualitasna
2: eta paberat-berat beusi
1: ah eta
2: nya paberat-berat beusi
1: eta jadi condong
2: ke mana mode engke sonten paberat-berat beusi
0: kalau dinu
2: bari engke sonten teh tabu opatnya bade final
0: finalna pasti oh IP sarangnya
2: mohon kompetisi sarangnya. Sepak bola
0: sareng jatiranya
2: sane jatira mah tos kapon jatira
0: mah oh eleh kamana si
1: Herdi adot mah geus
0: eleh kamana mosting dia pasti pelatihnya teh Kang Herdi ya.
2: Mohon.
1: Tama.
2: Ayo jatira mah kawon pan perempat final teh. IP Akademi Persib Sasko Jatira. Tak Jatira sarang IP kawon Jatira. IP final sarang pemenang Sasko.
0: Oh iya perempat final kamari teh.
2: Mohon dina perebutan ka tilu Jatira kawon ku Sasko. Taye ya presentasi ya tina hasil pembinaan
1: oh.
2: Sanawas itu mau Akademi Persib gitu kan. Tapi IP mau
1: Wagal hidur.
2: Mau ciwake.
1: Wagal hidur.
0: Istilah-istilah ipis, istilah ipis teh ini.
1: Ipis. Mana aing mana mah ngahanakeun istilah.
2: Nu pas nama. Mah aya pokoknya aya unsili teh.
1: Naon unsili Pak?
2: Universitas Sil Ipis.
1: Unsili. Kunaon ipis? Eh ipis, ipi bisa alus.
0: Jadi latihan bener berarti.
1: Lain, bonusna. Mun menang 5 juta,
0: mun eleh,
1: mayar 5 juta.
2: Ayo tamihan bonus final mah.
1: Seberapa?
2: Pokoknya sama motoran lah kita.
0: Amun kengeng
2: banyak. Mau tak bapak paguyuban.
1: Teteli kene, teteli kene.
2: Bonus 15 tahun lah sama motoran.
0: Terus di wartosan kak Pak Budi Dalton.
1: Ya, cek Pak Budi Dalton teh. Nyai.
0: Tunggoro pagi saya gilir.
3: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.
0: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
4: Iswara.

0: Lagu ini mungkin relate dengan keadaan sekarang, sahabat.
1: Kenapa?
0: Lagi kemarau ini, teh.
1: Oh, tapi nggak panjang.
0: Mudah-mudahan jangan.
1: Hujan nggak mari kan?
0: Ayah.
1: Hujan beberapa hari.
0: Ayah.
1: Di Kota Bandung, nah, salah satu mungkin orang datang ke Kota Bandung karena cuacanya sana yang sejuk adem.
0: Betul. Ya?
1: Dan kalau Anda buat yang pengen datang ke Kota Bandung, pengen menjelajah Kota Bandung, awali Anda menjelajah Kota Bandung di L Hotel Bandung.
0: Eta bisa.
1: Kenapa? Karena ke pusat-pusat keriaan itu sangat-sangat dekat sekali. Dari L Hotel cuma 50 meter ke Jalan Braga yang legendaris di Kota Bandung. 10 menit dari stasiun Bandung dan juga dekat ke pusat kota, sahabat sore, ke pusat kuliner, pusat hiburan dan lainnya. Jadi sekali lagi silakan wisata belanja, wisata kuliner khas Bandung ini dimulai dari L Hotel yang jadi titik awal sempurna untuk Anda menjelajahi Kota Bandung, ya. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi 022-423-2286 atau 08777-677-0067. Jangan lupa di follow juga sosial medianya @lhotelbandung di IG, ya.
0: Siap.
1: Itu
0: Pak Haji ya, Mas Desa Naros.
2: Mohon
0: Kang nanya ke Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, kenapa bentuk jamak dari kata-kata Sunda seringkali tidak disebut dua kali? Misalnya gede-gede jadinya kan galarede.
2: Mohon. Nah,
0: letik-letik jadi laletik. Nah, yang kedua cina, hiji heula we atuhnya hiji-hiji. Kumaha Pak Haji di waler?
2: Ah, henteu. Kaping 14 Agustus, sobat-sobat Pak Haji di sekolah bade ngariung.
0: Teu sesobatan.
2: Teu sesobatan.
0: Oh, jadi tergantung kata berarti.
2: Mohon sobatan. Eta mah fungsi rangkeng tengah ar. Ar sareng sareng al.
1: Alit aralit ya.
2: Alit aralit.
0: Gede garede. Mohon. Untuk. Karena rarangkeun teh aya awal, akhir, rarangkeun dan sisipan.
2: Rarangkeun tengah, rarangkeun awal, rarangkeun tengah, rarangkeun tukang, rarangkeun barung.
0: Oh, rarangkeun.
1: Barung nanu,
2: rarangkeun barung teh sesarengan.
0: Contoh-contoh apa?
2: Eta pasien nu tabrakan teh di ka rumah sakit Hasan Sadikin keun, tah eta pan barung.
0: Oh.
2: Di ka rumah sakit Hasan Sadikin keun, rarangkeun barung eta. Teknik cara tahu ke benten. Ya anu nembe diajar bahasa Sunda mah sesah. Bagi aya Dika strip Bandung wetankeun Bandung spasi wetan
1: Dika Bandung wetankeun
2: mohon. Dika rumah sakit Hasan Sadikin
0: keun. Amun rarangkeun payun cubi Pak Haji supados jentre ya rarangkeun payun.
2: Mun kadi.
0: Oke. Okay.
2: Sora teh.
0: Rarangkeun pengker.
2: Keun eun ana na.
0: Oke.
2: Okay. Tah engke aya anu kecap tungtunglaan awor di leungit teu double n.
0: Contohna apa?
2: Lamun kieu rangkaian tukang nak calana nak dah calana nak the double n.
0: Okay.
2: Namun lainnya nu contohnya teh sokaya nu nyelat double n 2 gitu. Lamun kecap tungtung na n modern nu n teh.
1: Kusen
2: dah.
0: Kusen.
2: Cik atau
1: Kusenana.
2: Bawa Kusena double N.
1: Teu Kusenana gitu nya.
2: Mohon double N Kusena gitu.
0: Sadayana teu sadayanana gitu kan.
2: Gaya sadayana sadayana.
0: Suwanda
2: teh. Jadi kada double N. Mode poekeun sareng poekeun benten. Poekeun mah hiji, poe akna. Poekeun eta kayaan poek
0: lain, kapoekan kapoekan.
2: Lamun urang bada magrib
0: kapoek poekeun euy urang balikeun.
2: Leumpang ka imah poekeun sebab tapi lamun aya oge poekeun parentah eta mah.
0: Mohon.
2: Poekeun baju teh tah pan.
0: Kekeset teh poekeun kekeset gitu.
2: Mohon.
0: Kaduana cenah Pak Haji. Pak Haji maaf. Jadi gak kirim buku sama kamus bahasa Sunda buat anak saya teh? Belum, matur nuwun.
2: Apaan itu siaran teh langsung banyak ke lemur.
0: Leres.
1: Belum mas saya, insya Allah nanti.
2: Tumpuk-tumpuk. Itu dah ngintun buku apaan ditinggal tina kalah.
0: Siap.
1: ABC.
2: Tadi itu emot, uruh buku terus ditelepon admin GS teh. Pas ini lakuna teh kan kemis wage.
1: Om pas pembangkayana apa aja nya?
2: Mau naik kelibon pon mawon
1: kamu buku. Tuh gitu pas sesenya.
2: Kedah wage. Atau tadi diugikan.
0: Jadi kahilap kan ini nama lah
2: Pak Haji. Pak Haji mau dah. Mau dah meme ke radio teh pan.
0: Cung-cung hula.
2: Sanes. Di Palios Getih, di lab, di Paramita oh, gitu oh, kan.
1: Tuh Pak Haji.
2: Mohon. Tuh. Wangsu di Pangandaran teh kan mampir ke toko ieu kuliner.
1: Mohon.
2: Ka Borna Cepetir. Dipasihan bonus keripik-keripik cau. Simpan we dirinya di mobil tah. Kaleb Paramita pan tos dicara getih ka ieu teh kedah puasa 2 jam. Pas ngaruskeun ka petugasna. Teh biasa bapak di gentas kupijah.
1: Teh biasa siapa?
0: Hei, 2 jam Pak Haji. Pan ini mau untuk mohon. Kepentingan Pak Haji sendiri atau?
1: Betul Pak Haji, bapak di puasa kanggo di.
2: Tahu lah puasa 2 jam. Ajeng si, mana ajeng si? Pedir. Ajeng si Haikal di Payak Kumbuh teh pun aktif pencuci di Payak Kumbuh. Eta ngebunuh anu naon ngeusian waktu 2 jam gitu nya kurang-kurang. Ninggal ya, iya. Keripik digayem.
0: Atuh kekenging atuh.
2: Ya eta pan
1: batal gitu ya.
2: Pan batal.
0: Atuh kuma diundur deui.
2: Di wasuran teh bisa balas puasa di jam 1. Pan tina huap ngawitan gitu. Ah kagok cing urang ka. Pasti beliannya kaos, wes jeruk we. Tambah lagi gitu lah,
1: hilap. Pak Haji bentar di Paros Dar itu puasa niatna kumaha Pak Haji?
2: Kurang?
1: Niatna kumaha?
2: Namana
1: nawaitu sama kan namun ya mah
2: mohon nawaitu sama serot getih we serot
0: getih kemana kamu ya
2: Pak Haji pardulilahi sehat
0: Pak Haji ya nunaros dah ya nunaros deh sehari nunaros deh
1: Devan ya
0: Cihanyir.
1: Assalamualaikum Pak Haji sareng Mang Urban waalaikumsalam naon hartosna
0: lelesahun
1: sareng mamandulan
0: lelesahun mah terjadi wae mun
2: teh
1: mamandulan aja gitu.
2: Mamandulan mah teu anak ta. Kan.
0: Asin japuh dibawa beurit asaripuh mun teu boga duit. Nah, jodoh pantun deh sia
2: teh. Tuh.
1: Mamandulan teh kumaha masih maksana
2: mandul.
0: Mandul
1: teu boga budak. Penerapanna kan jadi juga memengbalan juga gitu kan mamandulan nih kumaha jadi maksudnya
2: mamandulan teh pan di tah teh kecap rajekan.
1: Ah, rajekan
2: eta. Tina mandul mamandulan gitu kan. Kan model
1: dinamai. Kemarin nu eleh ku ieu Pak Meksiko Pak Haji.
2: Tah biasa itu.
0: Nah,
2: siban mati asa.
0: McDonald atau McDonald Pak Haji McDonald.
1: Biasa.
0: Biasa. Wah, yo tukang Pak Haji.
2: Iwal.
1: Di sorang tuh kan. Mang Donald. Kok bisa Mang Donaldan gitu.
0: Pak Haji Masurti atau dengan apa?
2: Ayo ge Les Angkuras. Cina Les Angkuras kan Les Angkuras.
0: Les Angkuras mah hartosna.
2: Tadi saya pengen bisa hartos teh. Imat Les Angkuras nyimpen be.
0: Di sesuatu. Duit jago lah, duit jago.
2: Mohon. Nyimpen 100.000 mah gitu, sangkuras.
0: Talamu lelesahin mah, lamun geus bobogoh hati sok tara jadi kawin kan gitu nih Pak Haji.
2: Mohon.
0: Tak ya tara lelesahin.
1: Maksudnya geus bobogohan lila gitu.
0: Oh, pokoknya tiap bobogohan tuh jadi wae kawin gitu lah.
1: Oh lain geus bobogohan lila tapi kawin aja batur lain gitu nya.
0: Ya sarua, kapan tuh jadi kawin nih? Di kawin batur.
1: Kebogohannya segedeng mah.
0: Di kawin batur.
1: Wajar lah tuh jadi kawin nge itu.
0: Ya pokoknya tiap berhubungan tidak happy ending lah.
2: Manuh pernah jadi lagu nih. Oh, setahun mana? Sudah kita berumah tangga.
1: Oh.
2: Roma Irama.
0: Sok janji.
1: Setahun sudah.
0: Sok atuh Paji
1: kita berumah tangga.
0: Sarwana di mana gitu? Paji nadanya.
1: Cilu pala jadi ngomong. Ayo mah kita sama rek ngajokeun Paji tapi kita aingkeun koplok sih si Elmi mah.
2: Kamari teh ngempolnya.
1: Tenyurup kita kan Paji tuh masih dikaingkeun. Terbalik.
2: Jadi kamari teh waktu Pak Ion nyapa warga tehnya menyapa warga nyapa Sunda Mas Anies.
0: Menyapa.
2: Nyapa mah kaluhur teh sirungan karena teh akaran.
0: Sumpah sarapah. Kalau
2: dipagelarkeun tembang pageragengan.
0: Leres.
2: Mangodo aja kan usah urang ahlina teh.
1: Ngodo ye kalu.
2: Moroki di Masjid Agung Pagerageng. Tak Cok aku contoh lamun ngunggahkeun kumaha, ngunggahkeun di Lupitri, dua hari ngunggahkeun naon? Dina Jumahan. Mada tiasa cing lamun didangdutkeun ngunggahkeun teh. Asa teu naon sih pada kieunnya. Kan biasana mah kan hadirin sidang Jumat anu dimulakeun ku Allah Subhanahu wa taala di mana-mana imam nuju bari khutbah, umat bla bla bla bla margi tepana lagu atau megaplah laga gitu. Kan teh didangdutkeun teh.
1: Paksa
2: kok. Di mana-mana khotib nuju khutbah, umat makmum ulah garanding.
0: Ah,
2: hei. Dat teu aya larangan.
0: Teu aya.
2: Kan. Eta mah mana naon.
1: Jangan naon.
0: Kana naon. Di mana-mana.
1: Di mana-mana.
2: Khotib nuju khutbah, umat makmum ulah garanding.
0: Akara henteu
2: pan. Mangga. Ceuk makmum teh.
0: Nemean Pak Haji nincak kana nada.
1: Omen kita satu jadi
2: ya. Da kala ada Pak Haji mah ada lepat iya tuh sakolana pan guru kesenian teh pan. Pan du du dia ya, Pak Haji diajar ke budaknya. Ya, du re mi fa sol la si du. Du re mi fa sol la si du. Gitu diajar teh. Mata ngaco.
1: Tadi kok mah di mana-mana Pak Haji
2: mah. Oh, di mana-mana. Khotib nuju khutbah, umat makmum ulah garanding.
1: Oh itu sekitu. Di mana-mana, di Pago Restoran, di Papandayan Hotel, ada Asian Food Market.
0: Cabok wae gimana.
1: Tapi memang aja Mi, ya mah oleh coba sebelumnya.
0: Ya sebelumnya kan,
1: sebelumnya teh tiap hari Minggu jam 12 Papandayan
0: pan. Aing mulai nyanyi lah. Oh, di mana
1: sebelumnya hari Minggu jam 12 siang, sekarang mah jadi konsepnya Sunday Brunch, jadi hari Minggu jam 12 sampai jam 4 sore. Ah, sebelumnya gitu. Malam Minggu kan gitu. Ini Anda bisa menikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asia, mulai dari Yong Tofu, Dimsum Ramen, Sushi, Indian Cuisine, sate sampai aneka dessert.
0: Dong dipaksakan.
1: Asian Food Market Sunday Brunch ini cuma 250.000 net per orang. Untuk ada promo buy 4 get 5. Untuk reservasi WA ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restoran dan The Papandayan. Asian Food Market curated Asian flavor and beyond.
2: Di mana-mana.
0: Cobi.
2: Di Pago ambil siapa yang ngunggahkan model lagu potong bebek.
1: Potong bebek
2: kan tepatis kalau TK 4 tahun mah.
1: Nah, aku nang kan lagu udah
2: kenapa? Apa dia potong bebek? Ayo peso, ayo geti. Muncit. Nya muncit pan satu pantes. Budak TK pebarang muncitnya.
0: Ada kasar gitu pajinya.
2: Oh, ada potong bebek mah. Pantesnya lagu dangdut.
0: Kumaha aku macit paji?
2: Potong bebek angsa di kuali. Nona minta dangsa 4 kali. Sorong ke kiri ke kanan, sorong ke kanan ke kiri. Sadaya napas sorong-sorong. Ya rep nanya. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Merah hijau kuning di langit yang biru. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap. Lalu ditangkap.
0: Materi itu ya, amun aya audisi band gelo ta materi itu ya, Bang.
1: Ah, lasut urang mah.
3: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Hasan anakku, di manakah KTP bapakmu ini? A di BIP, B di dompetmu, C di dompet bapakmu, D semua jawaban salah.
1: Ingkarilah jawaban yang Anda anggap paling benar dan kumpulkan sebelum lagu ini selesai.

0: ibunya Zidni, ini lagunya ya.
1: Apa ini Temi?
0: Audi Temui Aku. Itu istrinya Mas Desewan.
1: Iya tadi Mas Deseno ya.
0: Salamnya buat anak dan suamiku di rumah gitu aja Kang, makasih.
1: Oke, buat keluarga-keluarga yang hari ini masih merencanakan liburan, mungkin yang bawa anak-anak, kemudian bapaknya yang suka fitness, ini cocok nih kalau di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar.
0: Mantap.
1: Sensasi nginep yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Dari mulai masuk lobby aja, sahabat Sora sudah disajikan dengan lobby yang desainnya mempesona dari beragam neighborhood story. Kamar yang nyaman dan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Fasilitasnya juga memanjakan sahabat suara, ada kolam berenang air hangat infinity dengan pemandangan yang spektakuler, lembah Dago ya. Dan juga fitness center 24 jam, bising lilir jam 2 subuh yang fitness bisa.
0: Malindur.
1: Ada kancil club juga buat yang bawa anak-anak. Lengkapi pengalaman dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Ada juga minuman unik di Dagoan Lounge. Dan juga akan lebih lengkap liburan dengan hadirnya destinasi rooftop dining.
0: Alright.
1: Ada karbon yang letaknya di level 16. Konsepnya memasak dengan api terbuka dan bara. Ada juga vinil yang Anda bisa menikmati kreativitas mixologi dan para mixologis ternama. Untuk reservasi dan informasi lanjut, hubungi aja ke telepon 022-878-06688 atau di IG-nya di follow @hotelindigo disatuin _ Bandung, atau kunjungi website-nya di hotelindigo.com/bandung.
0: Pak Haji kan sama-sama mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi di Jawa Barat.
2: Mohon.
0: Kita akan ngobrol sedikit serius terlebih dahulu Pak Haji. Karena ada pertanyaan dari Nanda di Arcamani. Hai Kang Urban.
1: Hai.
0: Apa pendapat Wah Haji Opik dengan wacana Jawa Barat diganti jadi Tatar Sunda?
1: Salah selami Pak Haji tanya
0: usulannya teh. Karena kemarin itu kan memicu gejolak di beberapa daerah seperti Indramayu, Cirebon.
1: Gejolak naon?
0: Kapanan malah nama lain Tatar Sunda, malah nama panan dan kelapa.
1: Ya tak kena nang sarwa kena Sunda dan Jawa Barat itu
0: secara nyampe. Tapi terilo nyapa aja nya ngamari teh.
1: Mana orang mah fan wae.
0: Nah isi sah. Ngamari pada demo, mana?
1: Orang ngomong warga Cianjur aman.
2: Kartos Pak Haji janten host di IMTP.
0: Naras.
2: Di Surasuri sore.
0: Naras.
2: Setelah jenderal sumber tekan Haji Esa Putra. Eta nugaduh gagasan, kalebet nugaduh gagasan atau tapi
1: tim
2: lah ya. Tim nugaduh gagasan ngarubi Jawa Barat janten
0: provinsi Sunda.
2: Tapi di napa zamanan Kiwari mah, mungkin Paji pribadinya, sanes kegiatan prioritas.
0: Laras. Masih kena ayah nu langkung penting, nu urhan lah.
2: Jadi ayah.
1: Contohnya tolak MBG itu ya.
2: Sakes firma apalah artinya sebuah nama gitu kan. Memang ideal nama provinsi Tatar Sunda, tapi nu ku Emil sebutkan tadi pan urang teh teu Sunda sadayana.
0: Leres.
2: Ciayu Mejakuning mah nolak.
0: Mohon.
2: Bekasi Depok. Karawang kepulih itu kan utamina Bekasi Depok dah kurang mau Betawi gitu kan, mending gabung ke DKI daripada provinsi Sunda mah. Jadi sensitif pisan kecap Sunda artinya. Sanes Paji sanes nolak sanes nganti jantin prioritas jantin aja sabora anu kurang dilaksanakan aina teh anu 7.000 ya. Jadi dina Permendikbud Ristek nomor 21 tahun 2025 ayat pasal 12 ayat kaunggal buku muatan lokal teh kedah disahkeun ku gubernur. Ayat Jawa Tengah mah disahkeun ada mau tim tim pengajian disahkeun tahun 2025 teh. Di Jawa Barat mati tahun 2017 di kayuna daya pergerakan kena mengesahkeun buku teh. Da balai BPBDK balai pengembangan bahasa daerah nage dibubarkeun.
0: Aduh.
2: Dibubarkeun. Mohon teras mitra gawena LBSS Bubar di.
0: Oh, Pak Haji teh bubar
2: eta teh bae. Moal da teu waras ngurusna atuh.
1: Tidak didana ya oleh pemerintah teh Pak Haji itu.
2: Ai sarasa mah da aya namanya
0: suara Pak Haji nya dari suara.
2: Kumaha nya? Kieu da aya. Ai organisasi mah kumaha ujung tomak sing ujung tomok.
1: Ujung tomok eta Pak Haji.
2: Tah kitunya ai. Ya zaman zaman Pak Haji ketua umum LBSS mah
0: aman.
2: Aman ngabangun kantor wae siap 80 juta harita.
0: Da Pak Haji nomokan.
2: Ya belasan tahun. Kepengker lah zaman dia PK direbuti Sirang Lelet pan. Ya bang kontrak 12 juta 2 tahun teh ka Pak Uruk mana teh. Ai Pak Uruk mana almarhum ada ku Pak Haji di dicanaka YPK teh. Pan harita YPK teh disewakeun ka Sirang Lelet. Leres. Seniman ngamuk. Leres. Tanu diamanahkan minaka tim di seniman teh limaan. Kang Yatna Anirun, Abdurrahman Mustofa, Pakar Yudi Brata, Acil Bimo, sareng Pak Haji gitu kan.
0: Limaan teh.
2: Kenging lah gitu kan YPK teh ku seniman.
0: Wih deui.
2: Sahaya anu ngokalakeun mung urang mah kitu. Wajib ngusulkeun Pak Uruk mana jantan weh. Ngokalakeun teh Pak Haji mah nyewa ka Pak Uruk LBS sarajan. Sarajan boga jasa lah gitu kan. Pareta nyiapkeun nasi bungkus ge 100 bungkus, 200 bungkus dan jadi lebaran nya. Aya di bulan puasa dia teh. Malah kadieunakeun. Pak Haji akhirnya juga jadi ketua harian Persib menuju wali kota Pak Atar mana. Pak Haji mana wieu lah itu YPK kosong. Pasien 500 kursi teh nu abu-abu teh Pak Haji teh nyungkeut di wali kota teh. Tajanten di waragadian ku sorangan, kada mau kantor, kada mau naon kegiatan. Ya ayeuna mah da nyeta juga ka saep mangsa jabatan pareum we BSS teh karunya nyahawatos ka karuhun karuhun ngadegkeunana tah teu gerak tim tim pangajen teh kamari aya salah siji kepala dinas anu ngabagikeun voice note ka kepala sekolah teh tong meser buku anu teu can disahkeun ku gubernur nya mana tuh gubernur mana anu ngesahkeun teh. Pantau di Jawa Barat mah.
0: Di Jawa Barat mah, kita denget ayah nanti tak candi sakin.
2: Saya kan, tata-tata lamun lamun nyanakal karena pembagian wewenang SD SMP ku kabupaten kota, SMA SMK ku provinsi, atau mata kenawan disakin mah ku masing-masing kota kabupaten we. MGMP sih Kang Ajen.
0: MGMPT
2: Musyawarah Guru Mata Pelajaran
0: Leres.
2: Persatuan Guru Bahasa Sunda lah.
0: Leres.
2: Jadi urang diikeun ka kumargi teh aya buku disakeun gubernur barudak teh teu ngaranggo buku bahasa Sunda.
0: Teu aya cecepengan.
2: Eta eta anu cepah aja mah periogi teh
0: diprioritaskeun.
2: Tah kitu. Jadi perkawis ngarobih naon? Ngarobih
0: Nami
2: Jawa Barat janten Tatar Sunda mah. Yang kira lah montos iya lah tos.
0: Soalnya Pak Haji gesekannya terlalu ini ya Pak Haji tak
2: mohon.
0: Dikhawatirkan kan Ciayu Maja Kuning Bekasi itu tuh lepas mohon. Karena memang Jawa Barat tuh sekarang provinsi yang bukan Barat lagi Wan.
2: Ada pelayan
0: Banten. Banten.
2: Ayah Banten
1: ya nama. Ya gitu kan itu kita sesuai.
0: Semua
1: mau itu lagi milo atau udah abun lengkap selain Tatar Sunda sarwa ya lain Barat udah tapi sebut Jawa Barat.
0: Nya, tak sebab eta jadi ya dipindahkan ke Tatar Sunda tapi ini pun memecu polemi karena ada beberapa daerah di Jawa Barat yang notabene enklave lah disebutannya.
2: Mohon tepau wates.
0: Makasih.
2: Model Sulawesi ya, Selatan digentos ke Makassar kan disahkan katanya.
0: Mohon.
2: Urang teh biasa wae. Tah model masih anami ku kawilayahan teh Pak Haji mah kirang cocok model Kabupaten Bandung Barat. Kita dipekarkeun deui Kabupaten Barat Bandung Barat Selatan.
0: Kumaha?
2: Dimekarkeun deui, apa dimekarkeun deui?
0: Mohon mana?
2: Kita aya Kabupaten Bandung Barat Selatan Utara pan
0: lieur. Oh, leres.
2: Aya wacana eta ge jadian bari kabupaten Batulayang.
0: Da soalna anu bade anu rada tarik mah wacana teh Kabupaten Bandung Timur eta teh Pak Haji.
2: Mah oh, Bandung Timur.
1: Jadi Kabupaten Cimenyan.
2: Ulah Bandung Timur atuh namina.
1: Cimenyan Pak Haji.
0: Itu dah
2: recek-recek
0: itu kitu asup.
2: Di Calengka
0: bae.
1: Bagus kali nya.
0: Heeh, kapan nepi ka Nagreg?
1: Bandung Timur. Di tengah naon ujung burung.
0: Lain, memang Rancaekek kamu tuh Majalaya. Jadi Kabupaten Majalaya geus Pak Haji lah.
2: Mohon kada iya kada.
0: Tong Bandung Timur jadi kayak ayat timur selatan, timur ke tapi, barat, selatan ke utara.
1: Oh, Bali we manggung.
2: Di mekarkeun ke payuna ke pabeulit.
0: Ya pabeulit.
2: KBBT aya aya wacana digentos ku Kabupaten Batulayang.
0: Oh.
2: Batulayang teh memang kabupaten Kabukur teh. Rongga, Gunung Halu,
0: Maroko.
2: Mohon ieu Cililin. Cililin.
0: Wah asal sih mana
2: di. Eta teh dihijikeun ka Kabupaten Bandung teh gara-gara bupatina teu leres ngurus kopi.
0: Oh, iya betul.
2: Anjrok ieuna kopina ah bubarkeun digabungkeun.
0: Iya, iya, iya.
2: Tapi itu walana teh.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Mulai pager ageung kitu tah.
0: Iya, pager ageung nya.
2: Kuantaran teu eceuk ngurus kopi dibubarkeun ka distrikan teh. Jeung tadi kolot tembina teh.
0: Kopi Bunar kumaha kopi Bunar, Pak Ji?
2: Bunar topi saya.
0: Kopi Bunar.
2: Nah gitulah jadi Pak Ji itu satu.
0: Iya.
2: Pak Ji make malah diuntungkeun.
0: Tapi kan seueur langkung penting lah.
2: Oke pun enggak ada mau susuratan teh pasti dicitak. Pak Ji pasti diuntungkeun.
1: Ya sep ya.
0: Bijak Pak Ji bijak.
1: Lain bijak untung ya.
0: Kapan enggak menuntung Pak mendukung gitu.
1: Jasep kuapa, assalamualaikum Pak Haji, amang-amang, cing sarehat Pak Haji, rada deg-degan ya, nuju ngantosan notifikasi SPMB,
0: alah,
1: kurang kali ya, enak kaping salapan, Pak Haji ari kecap kagegelan sarah kadedeh dina perkawis anu masihan kado hadiah eta sami teu hartosna teras ari kecap kajudi hartosna anu kajudi,
0: kajudi aya,
1: sapertos kieu. Ah geus ka judi
2: kasawang ka judi
0: kasawang teh kasawang teh terprediksi lah bahasa Indonesia
1: oh ka judi Pak Haji
0: ka judi bahasana
1: berarti kata dasarna judi Pak Haji
2: nah mohon ka judi
0: ah judi sendiri kapan eta mah menerawang
1: aya hartosna judi
2: kan
1: hartosna judi kan amun ieu kata dasarna judi berarti
2: judi bahasa Indonesia mah mangadu
0: ngadu
2: aya Sunda
1: aya bedanya bener di bahasa Sunda judi teh hartosna teh
2: lah judi ka apa penyanyi. Hei, hey, Pak Haji mah apa lagu Judika teh nyage gerep-gerep tahun apa lagu Judika mah?
0: Ya kumaha deuk, Pak?
2: Judi.
0: Kak. Tadi segitu. Janten si Wana mah kritis sudah Pak Haji. Jadi asal kecapna teh judi.
1: Ya berarti kan ada arti tersendiri judi dalam bahasa Sunda.
0: Iya.
1: Hartosna teh judi teh dalam bahasa Sunda.
2: Atra.
1: Atra.
2: Mohon.
0: Atra nerawang.
2: Eces.
1: Eces. Eces mah jelas, Pak Haji.
2: Mohon. Terus ka judi lah.
1: Oh, jelas itu.
0: Geus jelas lah Portugal bakal eleng. Ya,
2: nah, gitu ka judi. Ya, terus jelas geus atra, geus tetela.
0: Eces jentre.
2: Mohon.
0: Pertela.
2: Pertela kemang boled.
0: Alah.
2: Uba. Terus naon di?
0: Eta nu kaluhurna mah eta Pak Haji, kagegelan sareng kadeudeuh dina perkawis anu masihan
2: kadeudeuh. Ah, bahasa Persib. Kadede, juaranya
1: kadede,
2: gitu. Aja cacan ayah KDM ya.
1: Ayana kadede Pak Haji.
2: Mohon dieukeun. Udah ada dina sponsorna nya. Aya dina Baligo di pangkeureun Gedung Sate kadede.
1: Oh,
2: kirang U.
1: Kadede.
2: Mohon ku eta ku pejabat gubernur eta dipasikeun kadede teh. Kadede. Kadede.
1: Mah hadiah gitu Pak Haji, hadiah.
2: Mohon Pak dina ya dina backdrop panggung.
1: Mohon kadede.
2: Kana mah kadede.
1: Kadedeuh.
2: Pemasrahan kadedeuh, kadedeuh ieu mah pemasrahan kadedeuh. Tah eta ge pan. Ceuk Pak Haji mah langkung prioritas natar aparat ASN bagi bahasa Sunda.
0: Betul. Soalnya pamarentah mah teu meunang salah Pak Haji nya.
2: Tuh kenging atuh mah pamarentah.
0: Da aya lembaga-lembaga. Kieu we hartosna kadedeuh jeung kagegelan samin
2: teh. Sami hadiah-hadiah kene.
0: Oke. Okay.
2: Tapi ya syaratna.
0: Syaratna naon?
2: Kudu aya hadiahna.
0: Oh, tentu saja, Pak.
2: Mohon ulah ka Cipemda 1 miliar, Pak, pangutur 1 juta.
0: Satir.
2: Mohon.
0: Satir.
1: Ieu mah sareng kana
2: tebak KDM atuh. Di Uganda ieu mah.
0: Oh, di Uganda. Oh, Uganda kitu.
1: Oh, aya tim bola Uganda dijanjian ku gubernur di ditu itu. 1 miliar euy, pasti kan 300 itu.
2: Ayeuna ieu teh persatuan pedagang jam tangan ABC.
0: Mohon.
2: Panuju ngepolkan, iya kadedu seksami. Bade iya masihan bonus ka Swiss.
1: Oh, tim Swiss anu berhasil lolos.
2: Mohon nah, nah. Tangan lah di Swiss anu
0: salah. Oh, Swiss Army. Swiss Army benernya.
1: Swiss militer.
2: Anu kok saya Swiss jam tangan mah.
0: Berarti tukang peso ge masih kagegelan. Kasih Norwegia.
2: Mohon.
0: Karena tuh peso Norwegia teh hade.
2: Kuksa. Tapi pernahnya ya ya aya dongeng leunyepaneun ye.
0: Cobi.
2: Guru olahraga ngamuk ka muridna teh.
0: Kunaon bagi?
2: Aisy lain pan geus apalnya ka sakola teu meunang mawa pakarang. Deur ieu cenah mawa belati. Sok aku saha? Ngabertem budak teh. Bapak apa? Saha nu boga ieu belati teh? Tapi bapak hayang apal tina pangakuan marane sok ngomong. Teu anu ngaku. Geus bapak sebutkeun, ieu tah ditulis ieu. Anu ngarep bogana teh stainless steel.
1: Saru ngarep stainless steel.
3: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
1: Halo wargi Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: Haji itu lagu Nicky Ardila anu judulnya Mama Aku Ingin Pulang. Itu waktu itu buat selepat mah Toton Den itu Pak Haji. Waktu anjeuna bade tirar dunya. Jadi tos aya Toton Den na itu.
1: Cincin emas permata. Untuk apa engkau?
0: Kenapa deh Pak Haji tuh? Pak Haji kita tadi ya nu iya Pak Haji nu komen ta Mas Dese. Lain setahun sudah laguna tapi 10 tahun sudah kita berumah tangga. Padahal ini mah dipleset kan
1: Mas Dese. Oh, itu nu kumaha kondisi?
0: Kumaha kondisi?
1: Rumah-rumah teh 10 tahun, 5 tahun. Mesti ngerti setahun.
2: Makana pada selami hubungan rumah tangga sering-sering ngajak pasangan, ngajak istri, keluarga teh.
0: Kamana wan?
2: Menikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan Kota Bandung di Damai Delight.
0: Oh mantap dong.
2: Hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Ada Damai Delight, sahabat suara The Grand Table. Pengalaman dinner, buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai jam 10 malam. Ada hidangan Land and Sea Premium ya, dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roast Australian, operibs, braises US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi ya. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi ke nomor 02287806688 atau di WA-nya di 0811-214-2378 atau via Instagram di DM di @intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
0: Pak Haji orang awas kende WA nu lebet ya sararai WA na Pak Haji ya ditunggu. Kang Wanda, Kang Elmi, sareng Pak Haji Taufik Paturahman, Abdi Ahmad Cengho di ujung Berung.
2: Cengho.
1: Kalau Cengho teh aya wiharana di Semarang.
2: Leres. Oh, wihara Cengho nya.
1: Nah, Cengho.
2: Cekat dija panginten bumi na.
1: Teh pelaut ujung Berung di Cina.
2: Oh. Sok ngalautan nya orang Cina mah teh.
0: Kieu sina Pak Haji. Kapungkur satu acan mataramisasi bahasa Sunda teh egaliter. Teu aya eta teh sistem undak usuk basang. Tapi saatos dijajah kerajaan Mataram, sistem undak usuk basang dipertahankeun sebab menguntungkeun kaum feodalis, kaum menak dina mempertahankeun kakuasaan terutamina dina sistem sosial. Abdi hoyong terang ya ka Pak Haji. Kumaha pendapatna? Kumaha upami sistem undak usuk basa dihapus wae sapertos zaman Sunda teu acan dijajah Mataram. Misalnya nyebut ka bapa aing si Dedi Mulyadi atawa ka aing sorangan si Ahmad Cengho. Kitu cenah Pak Haji. Dibayar
2: si Ahmad Cengho.
0: Tah kumaha ieu mah? Kamandang, kamandang ti Wah Haji Opik.
1: Ini upami urang maca naskah-naskah kuno.
0: Leres.
1: Nu didamel sate acan 1578.
0: Mun
1: eta sadayana nganggo basa kasar. Satumpa, satahap lah gitu.
2: Daya udah unuk deh ya.
1: Mohon usuk. Jadi rahayat usuk. Nyalios kapangagung karaja melepati nyalios karaja ke nyaman api parentahun ker kami tak api parentah ker kami ayah di naskah nanya tai anu kapangaruhan ku nak usuk basama di 1578 kadie kadienya ayah usaha kanggo nyederhanakeun nyederhanakeun unak usuk basa pan kawit mah lima tahap eta basa luhur, basa lemes, basa sedeng, basa kasar, basa cohag. Ayeuna pan katun tilu basa lemes, basa sedeng, basa kasar malah ayeuna gaduh anggapalah urang jeung dua we basa hormat, basa loma gitu kan. Terus aya usaha-usaha kang nyederhanakeun. Tapi jimang sama. Ya ada urangnya nakal karena Al-Qur'an makul nafsin jaikatul maut, sadaya nu barang hirup di dunia pasti bakal apae. Jadi bahasanya bakal sederhana. Tapi ari hiji satahap mah teu mungkin. Paling dua mun aya atau di sakola dua diajarkeun teh aya.
0: Naon Pak Haji
1: bahasa? Buku-buku Pak Haji geus wonten dua. Bahasa hormat, bahasa loma.
0: Oke. Loma mah jeung kasapataran sapantaran.
1: Mohon da. Da bahasa loma ge seueur kalemahan. Bahasa Sunda mah sorti markieu nya teori nanya. Bahasa lemes dipake kasaluhureun boh pangkatna derajatna.
0: Ras.
1: Bahasa kasar dipake kasanapeun boh pangkatna derajatna tapi umurna.
0: Ras.
1: Oleh aya ya patarosan. Nah bisa tukang beca nyeca kasar ka gubernur. Moal cek teori mah tapi bisa. Asal gubernur anaknya tukang beca. Jadi kupaca kaki mah eleh teori teh. Nah bisa urang nyerita kasar ka budak satepak. Bisa cek teori mah tapi moal. Lamun urang can wawuh ka budak teh.
0: Tah kitu.
1: Otomatis ku basa lemes. Jadi teu naon teu siga basa Inggris kitu basa Inggris bukan.
2: Teu kaku
1: pajinya teh bahasa teh saklek. Teu tiasa susu ai Sunda mah. Ongko can lamun rek ngarobah kecap barang jadi kecap pagawean teh geus ngarobah ponimna. Macul, koret-koret. Nah bedog jadi ngadek. Tem bedog. Nah jarum jadi ngaput. Tapan eta teu sakrek.
0: Eta
1: bisa. Ai ku Pak Haji mah lamun nuju natar gurunya sok dicocokkeun kana borangan. Bahasa Inggris mah cing bupan sakrek. Naon hatusna understand kasih ibu-ibu.
2: Ngerti?
1: Ngartos cenah Pak. Aya aner
2: bawah di bawah dana.
1: Understand?
2: Berdiri.
1: Aner bawah.
0: Stand?
1: Berdiri tah. Di mana-mana nu handap tos ngadeg, ibu sing ngartos.
0: Surti teh.
1: Kitu kan pasina disarengorkeun kitu. Jadi panuju panuju pisan. Lamun urang geus basa nu 5 teh dibasajankeun kan tu 2.
2: Disederhanakeun kitu nya.
1: Anu ada KDM ka nihiang mah lemes nya diosna.
0: Leres. Nah hanya.
1: Mohon.
0: Nah hanya abi mah kitu we unggul. Aika sekda kuat ka beberapa kan.
1: Mohon aing bapak aing lo gitu dak. Ya gitulah.
0: Ya gitu. Gitulah. Jadi humandeur guru-guru sekolah teh ayeuna teh Pak Haji nya kumargi nu jadi contoh teh merek.
1: Mohon eta. Jadi ai urang guru ngajarkeun basa lemes ka barudak teh kitu ari itu uang aing wae gitu kan
0: nyentoan
1: gitu. Tepuguh gitu iya
0: tapi nu jadi persoalan kamu urang kalihna mah lemes
1: gitu. Dalamun urang ka KDM kasar ge
0: moal nampi
1: ai bapa aing mah istilah gitu nya
0: leres
1: bapa aing haliku aing pan istilah
0: teh nya
1: tapi lamun
2: aing mau
1: lamun
0: aing jomblo.
1: Bapak aing geus dahar.
0: Moal
1: nampi. Moal nampi.
0: Bawa nianan mane ngomong ka aing.
1: Tah kitu lah.
0: Leres. Janten kumaha ya cenakna tina pertarusan cengho teh Pak Haji.
2: Tadi
1: aing mohon.
2: Bapak aing.
1: Aya teh tos aya usaha nyederhanakeun urang usuk basa.
2: Dari 5 janten 2.
1: Dari 5 janten 2.
2: Eta ge sudah
1: bener. Ngare janten hiji mah teu mungkin.
0: Mungkin lah eta mah.
1: Sebab diurang kan ka kau ugar ku pacak kaki.
2: Ya ana di dinya we sa Ahmad cengho mun aya budak leutik ka dinya.
0: Ahmad gitu.
2: Itu pada pasti aya deg walaupun eta ge pasti aya deg itu budak teh dipeke ku aing.
0: Bisa wae lamun geus loma, tamatakna bahasa anu loma. Amun geus deket pisan teh budakna eta mah bisa.
2: Tapi teu
1: leutik. Bagi amal yang urang teu lawuh. Jang ai mane apa tuh imah wana lumah ngajawab budak teh. Oh, otomatis bisa lemes. Ai bumi mana di mana? Tah, itu cara mana mano? Pantona mali ke pangkar.
0: Es ubah itu.
2: Tanya pantona yang nela sananya.
0: Iya mano.
1: Ayat dua pantona pan.
0: Tapi Haji Wan bisa meret tips etawan mau di mana mau ayam maling Dina ya, panto
2: di kuncian, Pak Haji. Di kuncian, atuh.
0: Pasyandrang, Pak Haji, pasyandrang.
2: Gembok dua lapis, beren gembok no.
1: Kenapa, Pak Haji? Lamun, lamun orang rek asup ke hiji bumi, daya pantauan, ya daya pantauan gitu. Eh jendela aja ngelinggis, tak kumah carana.
2: Ya di jendela congkel paling
1: jendela. Saya congkel, asup beda, masana saya pantauan aimun ai kusena mah ya
2: gitu. Oh tai tutup pantona gitu Pak Haji.
1: Pak Haji aya bangsatnya bang
2: ai bangsat mah kengeng door prize Pak Haji kengeng door prize kengeng pantau
1: mohon ai ai kapungkur mah lamun nyirian eta cukup dina pantau nya
2: nyirian naon nya anu rumah kosong gitu
1: pokona nyirian-nyirian naon tadi dina pantau we.
0: Masih ke sensus lah, enak sensus lah, sensus.
1: Pada itu kaging SDSB di ngaruang pantau, di carak pantau na. Hah? Sebab kuponnya ditempel kena, dirapot kena,
2: kena pantau. Sing soek berarti.
0: Sing soek.
1: Mada ya tak, ku naon, ku lamun 40 dintan pan kedah ngantosan nu kekandungan teh, eh nu ngajuru teh.
0: Nah, apa?
1: Conteng, hiji, conteng oh, dua, terus opat, digurat miring.
0: Lima, jadi
1: na. Lima, terus 40, tanamnya dipurak.
2: Medis.
1: Eh Pak Haji mah dah 10 dinten. Hah? 10 dinten? 4 dinten terus tiasa.
0: Nah, kok mau?
1: Eh 10 dinten
2: 10 dinten terus tiasa di purak
1: Pak Haji? Tiasa, panku garpu. Eh, 5 Opat-opat Opat-opat
2: Opat-opat
1: Kepunggurmanya pan sok maro jengja. Si bapak-bapak nu dikantunkan. Dikantunkan isina
2: melahiran.
1: Mohon istrinya ngalahirkan tepat perangantosan.
2: 40 poin tekan yang masana
1: idah. Di bebenyokan ku wacan. Ku wacan.
2: Sanes idah aja dan masana ngan namina teh mun tos ngalahirkeun teh. Nipas, nipas.
0: Nipas, nipas
1: betul. Mohon ku wacan.
0: Di bebenyokan
1: teh ku wacan. Mohon purnama alam rengganis. Maca wawacan teh nopal, nopal lamun dina wangun dangding.
2: Kumaha Pak Haji?
1: Kon lalakon di dangdingkeun.
0: Cobi-cobi. Ding dangding. Lain.
1: Sapatu purnama alam nya bubukana di asbarandana.
0: Cobi.
1: Kahatur sahiji nagri ngaran nagri Jamin Erak. Rajana tilar kadato nanu mata keluasan tina bawaning tresna. Sungkawa mata kalangkung ku sabab pupus garwana. Urang ka tuturkeun lalakonna. Tapi dina wangun pupuh. Eta geti Jawa pengaruh
0: Mataram.
1: Pengaruh Mataram.
2: Pupuh teh nya
1: purnama alam teh 2000 lah 2000 pada.
0: Buset, banyak amat ya.
1: 2000 bait.
0: Bait.
1: Dai pupuh mah ibaratna tarigu tiasa dianggo martabak,
2: oh, tiasa
1: dianggo
2: unggul. Bahan,
1: bahan. Lamun pupuh enggak ada makarang ngawan pupuh aya 10-20 pada eta guguritan namina.
2: Guguritan.
1: Tapi lamun 100 juga ribuan pada eta wawacan. Lamun pupuh teu jadi wae bodoh nu ngarangna eta mah.
0: Ya soalna eta mah.
1: Apa wae eta?
0: Ah, kitu.
1: Jadi mun tah kitu teh. Kahatur sahiji nagri 8. Kahatur sahiji nagri ngaran nagri Jamin Erak udah 8. Rajana tilar kadaton
0: 8.
1: Anu mata keluluasan
0: 8.
1: Tina bawaning tresna 7 nya. Tina bawaning tresna 7. Asmarana apaan? Sungkawa manah kalangkung kusabab lupus garwana. Panai pangarang nu ya kasupa aja kiki wae ngarang pupuh mah.
0: Menggertakan jari
2: panduannya ya. Sama oh, jari,
1: jari.
2: Jumlah bilangan.
1: Tapi dikengingkan pangarang pupuh mah mereka sarta panangan tangan kenging. Eh karena sarta panangan katuhu. Tapi lamun mah pan guru laguna ya mah laguna sarta panangan tangan kenging sarta panangan atau sarta panangan katuhu. Engko panangan tapi katuhu. Pandangan lemes katuhu kasar menang. Guru wilangan panjang teuing asup ka jero tiasa. Kana jero lamun jero dua iya dua suku kata. Dua ngang tapi asup ka jero ta jero masa sangang kenging. Ada tos teu aya.
0: Kitu teh.
1: Wawacan teh diwali pagerageung.
0: Ya Pak Haji Riki di Cimahi mah. Pak Haji bener naros, mun salah sapon jeung rabu legi cocok teu.
2: Emang suhuyos
1: wajit. Kumaha tabungan.
0: Kumaha saldo.
1: Mohon kumaha tabungan kumaha saldo. Asal gilgi manis. Pon saya oke. Tak tinggal ya kalah jadi mana. Akhirnya kalah kan jadi Makassar.
2: Pak Yusuf apa sih?
1: Pak Yusuf kalah itu.
2: Pak Yusuf bentar. Kalah di kalender ya enan waktu.
1: Nuh penting masa iyalah saat tong hujan.
0: Nah kurang.
1: Bercerai kemana? Ay kawinan hujan mah ribut
2: ya sepanjangnya.
1: Ribut, komo
0: komo orang cidaya kolot mah aturan papalidan Pak Ji.
2: Ya orang
1: dia nanggap, dia nanggap, nanggap bukan letakan gitu kan Pak Ji di posting tadi ya di.
0: Nya eta, aduh gusti ya Allah.
1: Di sawah eta.
0: Eta.
1: Ambu,
0: lengser ambu. Ambu jeung lengser ku atuh.
2: Warna hujan
0: itu. Henteu. Kapan nu gawir, nu gawir? Oh,
2: sengaja
1: ngumpul-ngumpul di sawah da sore dong.
2: Totalitas sang sore tapi Pak Ji totalitas.
1: Ah, totalitas pret.
3: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
2: Tapi, makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
2: All you can eat, please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan

0: Tos teh tos tabu 10 Pak Haji. Mohon. Tapi kubargi aya WA ti
1: dulu kurang kesempuran we langsung.
0: Tici katu. Amis Pak Haji, tici amis hawatos teh Pak Haji. Eta terakhir lah. Naon hartosna di supadulang teu bisa dibebenjokeun naon Pak Haji eta terakhir.
2: Pertama wawangsalan.
0: Oh wawangsalan.
2: Wawangsalan. Seperti tarucing.
1: Oh aya
2: teubeunang di supadulang supa. Supa teh bodas cenah dulang, dulang teh paranteung ari. Teu bae bebenjokeun. Nu no, oke okay, jo.
1: Ajat. Oh. Tapi hartosna sanes supa
0: wawangsalan. Teu wawangsalan
2: wan. Beulit cingir simpae tangan ulah lari ka si Abdi Ali.
0: Ali. Kenang gede Pak Kauman.
1: Tetiasa dihartoskeun perkataan tetiasa nya
2: bajinya. Lompat bisa eta. Kendang gede Pak Kauman Depdikbud
0: Dardikdug hei Dardikdug Dardikdug
1: Pak Ji
0: Bedug
2: itu jenis sindiran aya paparikan aya rarakitan aya wawangsalan paparikan rarakitan mah opat padalisan opat jajar wawangsalan mah sawas sarucing tadi contohnya teh ya iya teh sekantanannya
0: dari naon Pak Ji
2: teh cita nelfon
0: ayo naon
2: jatuh di jomantara ke lagu-lagu nikah rila teh iya spesial kamu mau melas gitu jadi pengasuh di punanak puning teh pengemor keras di Kardila.
1: Oh, tadi terus diputerkan di Iswaranya di Kamis Jadul teh.
2: Kembali ke Parwangsul di Pangandaran teh nyekar ke makam di Kardila nggak gukuk di makam teh.
0: Oh, nangis.
2: Mohon jadi
1: sedih atau ditinggalkan?
2: Mohon.
1: Kalau kita tinggalkan ke Pak Haji. Abi wih kumaha.
0: Bahasa Indonesia, Pak Haji, bahasa Indonesia aja Pak Haji ya.
2: Mohon di.
1: Kok orang itu
0: saya cuma. Tapi udah bahasa Indonesia.
2: Sedang barang.
0: Sedang barang mau
2: satu jauh. Spesial ke Ubomela.
1: Sedang barang Indonesia gitu.
0: Iya.
2: Aduh gak gugup mah eta atuh anu
0: apa-apa Ji
2: di masjid nu cenah palupuh teh ya, Masjid Alit lah kita tajug tajug ajengan nuju nerangkeun siksa neraka gugup ceurik
0: atuh oh, sedih
2: sedih teh tobat teh atuh cenah kada urang teh panaya mangsana tobat da Gusti Allah mulatuan hampura nya ge urang loba dosa gitu tobat kali hampura aing mah gak kukuk lain loba dosa ayo kacepet ke palupu
0: ikis na ikis ikis na kacepet kacepet ikis kapan kita tak nyeri nyelips nyelips nyelips
1: pake kolir
0: dengan pake saring
1: nyet pake kolir pake saring teh kudang pake boxer atau celana pen
0: zaman zaman baretis atau zaman baretis
1: wis
0: lahir atuh. Terima kasih banyak Pak Haji Taufik.
1: Thank sudah you, datang. Mr. Taufik Faturrahman. Thank you for coming in Iswar Bandung. In Kamis Jadul, a klinik biasa.
2: No problem.
1: Oh. Ini sama cara kita pamit. Terima kasih buat semuanya. Wanda Urban pamit.
2: Pak Haji pamit.
0: LB Urban juga pamit.
1: Suara seru. No, no problem.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswar. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
2: Jakarta,
0: Jogja,
2: Makassar,
0: Medan,
2: Palembang,
0: Semarang,
2: dan Surabaya.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

RRI Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, para Fairu, sahabat suara. Hari ini seperti biasa hadir lagi pasti untuk lanjut temenin siang.

recall memory banget dengerin lagu barusan ya. 2004 dirilisnya Sahabat Suara. Kira-kira di masa itu kamu lagi usia berapa? Dan lagi di fase apa? Kalau misalkan memang kamu menggunakan lagu itu pada saat masa-masa jatuh cinta, udah deh ketahuan kita seumuran. Sempurnanya aku untuk dirimu. Karena tadi lagunya udah yang milenials banget. Nah sekarang saya mau spill lagu yang bentar lagi nemenin kamu buat Gen Z banget. Sebenarnya bukan buat Gen Z, lebih kepada di masa Gen Z dirilisnya. Ya. Nih, satu lagu di mana trionya bakalan menggelar world tour katanya. The Mositya sama Shortest Setlist, gokil. Detailnya bisa langsung cek ke Instagram mereka ya. Satu lagu ini nemenin kamu sebentar lagi. AB

0: kamu.
1: Masih bareng sama Farvirus di Suara, itu dia Disa, Cintaku Kamu ya. Ini satu lagu spesial banget sahabat Suara. Saya mainkan buat kamu yang sangat mencintainya tapi tidak bisa memilikinya. Semoga bisa segera ketemu solusinya ya. Masih rasanya gak enak banget berada di fase-fase mencintai, sebenarnya juga mungkin udah dicintai tapi tidak bisa saling memiliki. Asik. So tau banget si Farah nih ya. Tapi apapun sekarang yang sedang kamu hadapi sahabat Suara, kalau misalkan memang itu menyakitkan, semoga bisa segera tersembuhkan ya. Dan mungkin salah satunya dengan mendengarkan lagu-lagu dari Suara. Ini saya udah siapin lagu dari Raisa, si paling mahir, yang akan nemenin kamu sebentar lagi habis pamungkas dulu. Berapa kali kita akan saling memaafkan di 10 lagu keren barengan sama Farah Virus.

0: Kali, ya iyalah ya, orang kebersamaan kita masih bakal berlanjut sampai nanti jam 2. Jadi sahabat suara jangan kemana-mana nih, Farah masih nemenin siangnya kamu. Dan tadi satu lagu dari Pasto, Aku Pasti Kembali 2.0. Itu menutup 10 lagu keren, tapi cukup 10 lagu keren aja yang ditutup perjumpaan kita, jangan. Dan lagu-lagu enak sekali lagi masih bakal diputarkan. Bernadia, apa mungkin ini udah ngantri kurang lebih 2 menit dari sekarang diputarkan. Kamu jangan kemana-mana ya, stay tune.
1: Iswara Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
2: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yoan, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihan.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Sofra Virus di Suara dari Afgan. Sadis. Nah, ini kira-kira sahabat suara kalau dengar kata sadis, apa yang langsung terbersit di benak kamu? Kalau saya ketika dengar kata sadis ya, melihat berita-berita sekarang di luar sana, udah pasti dong yang kebersit tentang Afgan lah. Emang siapa lagi, kan lagunya Afgan sadis. Dan Afgan ini sahabat suara ya, lagi mau melakukan solo konsernya yang bertajuk Retrospektif di tanggal 18 Juli 2026. Jadi minggu depan nih. Kabarnya sih ini tiketnya masih ada ya. Kamu bisa langsung aja kepoin ke Instagramnya Afgan untuk detailnya. Dan di sini di konsernya Afgan itu bakal berkolaborasi dengan Erwin Gutawa Orkestra. Jadi ini dipastikan akan megah banget, dilakukannya di Jakarta Convention Center hari Sabtu 18 Juli jam 8 malam. Pastinya lagu sadis dibawain deh sama Afgan, karena menurut aku tanpa sadis Afgan tuh kurang Afgan gitu. Iya gak sih sahabat suara? Kalau sekali lagi kamu mau tahu dan mau beli tiketnya, buat yang tertarik gitu ya, bisa langsung aja berkunjung ke Instagramnya @afgan_. Sambil juga Farah Virus mau lanjut temenin siangnya kamu ya. Bentar lagi bakal ada lagu enak dari Reza Artemevia, Takkan Lagi di Iswara.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: Bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Pabrik plastik di Tangerang terbakar hingga menyebabkan kerugian yang diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah. Petugas pemadam kebakaran berhasil mencegah api merembet ke bangunan sekitar dan memastikan tidak ada korban jiwa. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
0: Suara Fakta.
2: BRIN menargetkan peluncuran satelit observasi bumi Nusantara atau NEOWAN buatan anak bangsa pada Januari 2027 sebagai tonggak kemandirian teknologi satelit Indonesia. Satelit dengan TKDN sekitar 65% ini mampu menghasilkan citra resolusi tinggi serta mendukung pemantauan pertanian, kehutanan, kelautan, lingkungan, mitigasi bencana, dan pelacakan kapal, sehingga memperkuat pemanfaatan data satelit nasional. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara That Was For Revenge, penyangkalan. Nah, kalau ngelihat berita sekarang sih nggak perlu ada yang disangka lagi ya. Bukti-buktinya udah ada banget. Itu uang bergepok-gepok di dalam koper yang posisinya di dalam brankas. Apalagi kira-kira yang akan disangkal atau alasan yang akan kita dengar terkait dengan barang bukti yang udah ditemukan, sahabat suara ya, di kafe daerah Cipete kemarin. Nanti detailnya akan saya bahas di jam ini. Walaupun sebenarnya gondok ngebahas itu, tapi kayaknya kalau nggak kita bahas nanti nggak oke gitu kan. Bakalan saya bahas nanti ya. Sambil juga saya menanti buat sahabat suara yang mau kirim salam, request lagu atau absen aja siang hari ini, saatnya bergabung langsung ya. Bisa WhatsApp ke 0816 114 1014 atau merapat ke TikTok, karena sekarang saya lagi live TikTok juga, ke iswara.network.

dimainkan sebentar lagi. Ini cuaca di Jakarta Selatan, Simatupang tepatnya, itu cukup terik sahabat suara. Jadi kayaknya agak chill sedikit siang ini, gak apa-apa ya. Dengerin lagu dulu sebelum Yovie and Uno ini. Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Enjoy.

Setelah lagi baru aja Farah Virus mainkan, pasti untuk lanjut menemani siangnya sahabat suara di tengah cuaca yang cukup panas ya kalau dari Jaksel. Walau siang hari ini gak cuma cuaca yang panas, tapi berita-berita juga panas. Saya dari tadi nge-scroll timeline sosial media isinya tentang korupsi, korupsi, korupsi. Gak jauh-jauh dari itu gitu ya. Cuman ngebahas korupsinya ntar dulu deh, keburu gak mood. Sekarang saya mau menyapa dulu buat sahabat suara yang sudah bergabung siang hari ini di TikTok. Hai, ramai sekali yang bergabung di TikTok dan nungguin juga saya live TikTok. Jadi ceritanya saya baru live TikTok di jam 12-an tadi, sahabat suara. Dari jam 11 tuh on air aja, nemenin kamu di on air aja, karena emang ada hal yang harus dilakukan. Makanya jam 12-an baru live TikTok. Ternyata udah banyak yang nungguin, makasih loh. Walaupun hari-hari kalau saya live dari jam 11 juga yang nungguin pada gabungnya jam 12, jam setengah 1. Dan pas banget hari ini mereka on time jam 11, tapi saya baru online TikToknya jam 12. Gak apa-apa ya. Terima kasih nih, sama kayak siapa? Reti, oh Reti. Reti tadi juga udah gabung di ini ya, di TikTok, ternyata WhatsApp juga. Live, kalau udah live info ya, nah tadi udah langsung muncul kan, makanya notifikasinya di aktifin aja sahabat suara di TikTok ya, Ci, gitu. Berasa paling ditunggu banget, Far. Tapi emang kan aku ditungguin. Terima kasih loh. Terus ada juga gabung dari Depok nih, Tisha. Katanya mau request lagu Bianca Dimas, Sejauhku Memandang. Lagi suka banget sama ini, jadi pengen dengerin terus. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nanti aku cek dulu ya. Ini ada juga Ririn yang katanya mau request lagu Tulus Teh Hijau untuk semua rekan onlineku yang sedang sibuk, sehat-sehat ya. Sama-sama dong. Oke, ntar aku anterin, ditungguin aja ya. Dan buat sahabat suara yang juga pengen sapa-sapa aku siang hari ini ataupun kerabat-kerabat kamu gitu ya, bisa langsung aja merapat ke 0816-114-1014 di WhatsApp atau yapping-yapping kita di TikTok isuara.network.

Masih bareng sama Farvirus di suara That Was Adrian Halley featuring Juicy Lucy dengan Sialan. Aduh, satu lagu yang judulnya ini mungkin cocok kita haturkan ya kepada oknum-oknum. Perlu gak kita bilang oknum sahabat suara? Dongkolnya udah sampai lak-lakan banget gitu ya. Orang-orang yang sangat merugikan negara dan juga berdampak ke kita semua. Pokoknya satu lagu tadi judulnya buat mereka. Nih terutama yang kemarin lagi rame juga, pasti kan masuk ke apa namanya timeline sosial media kamu sahabat suara ya. Ada satu kafe daerah Cipete, banyak brimob kemarin terus ternyata digeledah, ditemukan barang bukti berupa emas, kemudian uang, banyak banget uang gitu ya dalam bentuk mata uang asing. Terus banyak sekali ternyata penemuan-penemuan yang akhirnya dipublish ke media gitu. Jadi memang nih kabarnya operasi gabungan berskala besar ini telah dilancarkan oleh Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Polri gitu ya, bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Jadi katanya ini tim penyidik melakukan penggeledahan serentak di belasan lokasi di Jakarta dan sekitarnya terkait penyidikan 3 perkara besar, yang salah satunya dugaan korupsi tata kelola batu bara di PLN, di mana ini memicu pemadaman listrik total atau blackout beberapa waktu lalu. Nah ini nih, gara-gara orang-orang ini nih sahabat suara ya. Jadi memang kabarnya kemarin itu operasinya menyasar 3 perkara yang tadi udah disebutin, yang dimana ada juga diantaranya kasus-kasus dugaan korupsi dari tahun 2020 sampai 2025. Ada juga kasus pencucian uang. Jadi ini gabungan kasus-kasus besar itulah sahabat suara. Kalau dari yang kemarin rame-rame di Cipete itu, ada kafe kan sama koin money changer, itu kabarnya ditemukan uang tunai senilai totalnya 67,2 miliar disimpan di dalam brankas. Sebenarnya nih kalau kamu belum ngelihat bisa langsung search aja sih, karena di TikTok juga udah banyak, di Instagram, kemudian ya di Google lah paling gampang, ntar juga akan direkomendasikan ya. Jadi tuh kayak ada di balik entah itu lemari atau pintu, saya juga lupa nih, saya belum lihat lagi. Tapi intinya tersembunyi gitu sahabat suara, jadi bener-bener kayak di film-film. Makanya tadi saya sempat bilang ya di TikTok, jangan-jangan sebenarnya apa yang kita sering lihat di film itu adalah bentuk informasi yang perlu kita tahu. Jadi sebenarnya itu bukan bentuk imajinasi dari penulis atau pembuat filmnya, tapi lebih kepada mereka mau ngasih tahu kita bahwa sebenarnya realita di sekitar kita tuh ada loh orang-orang yang kayak gini menyembunyikan hasil-hasil kejahatannya di tempat-tempat yang gini nih, yang gak kelihatan gitu. Kalau dari rekapannya memang nih total kerugian negara akibat kasus korupsi dan manipulasi pengadaan batu bara untuk PLTU ya, itu kurang lebih ditaksir mencapai lebih dari 5 triliun sahabat suara. Kayak gimana gitu ya, kita tuh setiap hari ada aja gebrakan beritanya. Tadi juga saya sempat bilang, bisa gak sih pas kita buka mata gitu ya, baru bangun tidur maksudnya, tiba-tiba ngebaca hari ini dolar jadi 10.000 rupiah misalnya, atau kayak tiket pesawat antar kota di Indonesia jadi murah banget gitu, yang kayak bikin kita senang gitu. Kok kalau tadi kayak sahabat suara satu-satu bilang gitu ya, ini berita benar-benar deh semuanya tuh nyakitin, ya gak sih?

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di suara That Was My Hand dengan Menyala ya, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan sekarang saya mau menyapa untuk kamu yang sudah bergabung di WhatsApp karena rame banget satu-satu ya. Akan aku sapa pertama ada Adam dari Jogja. Hai, ini absen aja siang hari ini, katanya mau request lagu Surjan, judulnya Semu. Salam buat Farah aja. Nanti coba aku cek dulu ya di library apakah sudah ada. Ditungguin aja Adam. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Aku hadir Kak Farah nih, baru banget nih WhatsApp. Ada Glenka di WhatsApp ya. Glenka tuh keren banget loh, gabungnya gak cuma di on air aja tapi juga di TikTok. Semua dia ada dan hadir. Mantep banget Glenka ya. Terus ada juga siang Farah seperti biasa Nastu streaming dari Korea Selatan ya. Katanya streaming agak susah nih dari tadi, cuaca masih terpantau mendung dan bentar-bentar hujan. Mungkin lagunya Ed Gitaf masih ada cahaya, cocok nih Far untuk nemenin aku siang hari ini di Korea. Oke, Nastu ntar aku coba cek ya. Kalau di Jakarta dan sekitarnya siang hari ini masih cukup panas. Tadi saya sempat nanya juga sama sahabat suara yang gabung di TikTok, ternyata di beberapa kota juga sama panas terik. Walaupun di antaranya tadi, oh Jogja tuh Adam bilang kalau di Jogja dingin. Nah kalau sahabat suara di tempat kamu berada gimana siang hari ini cuacanya? Boleh sambil sharing ya. Saya masih tungguin karena kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Kamu bisa langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja merapat ke TikTok iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
3: Di Solo,
2: temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Tapi harganya rada merosot, 12 per kilo, dulu sih 15, sekarang banyak yang udah ngerok ya, jadinya ya turun.
4: Kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada bersangkutan, yaitu tentang TPKS.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai korban investasi bermasalah di Sukabumi minta kejelasan, sebut kerugian lebih dari 1 miliar. Petani garam Cirebon keluhkan sepinya pembeli saat panen. Harga garam turun, petani minta pemerintah tetapkan HET. Di Bogor, 9 pelaku balap liar diamankan polisi, diduga disertai taruhan puluhan juta rupiah. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polsek Cileungsi Bogor mengamankan 9 orang yang diduga terlibat aksi balap liar di Jalan Raya Transyogi Jonggol. Mereka terdiri dari joki, mekanik, dan pihak yang diduga terlibat dalam penyelenggaraan balap liar. Para terduga mengaku balapan liar disertai taruhan uang dengan nilai puluhan juta rupiah.
6: Aksi balapan liar yang terjadi pada Selasa dini hari itu dibubarkan petugas karena menutup badan jalan, mengganggu ketertiban umum, serta membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Dalam operasi tersebut, petugas juga menyita 2 unit sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk balapan, 1 unit mobil pengangkut sepeda motor, serta sejumlah peralatan bengkel yang diduga digunakan untuk menyiapkan kendaraan sebelum balapan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para terduga mengaku balapan liar tersebut disertai taruhan uang. Petugas menyebut nilai taruhan pada putaran sebelumnya diduga mencapai 29 juta rupiah, sedangkan pada putaran saat penindakan diduga mencapai 4 juta rupiah. Dugaan mengenai keterlibatan narkotika atau minuman keras masih dalam proses pendalaman oleh penyidik.
7: Yang taruhannya 30 juta, tanggal 1 taruhannya berapa?
8: 29 juta.
7: Berapa?
8: 29 juta.
6: Hingga kini, 9 orang tersebut masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cileungsi. Penyidik masih mendalami peran masing-masing, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan balapan liar tersebut.
5: Harapan Kota Bekasi untuk menjadi panggung awal dimulainya mega proyek strategis nasional PSN, pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL, harus tertunda. Seremoni peletakan batu pertama, groundbreaking, yang sedianya digelar Rabu 8 Juli dan dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto, mendadak bergeser.
9: Pemerintah pusat memutuskan mendahulukan agenda serupa di Bali, sementara Bekasi diminta bersabar menunggu giliran. Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, mengaku telah menerima informasi mengenai perubahan agenda tersebut. Menurutnya, Kota Bekasi sejatinya sudah siap menyambut kedatangan Presiden beserta dimulainya proyek yang selama bertahun-tahun dinanti masyarakat. Ia mengatakan hingga kini belum ada tanggal pasti pelaksanaan seremoni di Bekasi.
10: Ditunda karena sebali dulu. Saya nggak tahu 2 minggu setelah Bali apa 2 minggu setelah kemarin ada pengumuman.
9: Proyek PSEL jadi perhatian karena merupakan salah satu program strategis nasional yang digadang-gadang menjadi solusi atas persoalan sampah kronis di Kota Bekasi dan kawasan Jabodetabek. Dengan teknologi waste energy, fasilitas ini dirancang mampu mengolah sekitar 1.800 ton sampah per hari menjadi energi listrik sekitar 30 MW. Nilai investasinya diperkirakan mencapai lebih dari 3 triliun rupiah melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Jika beroperasi sesuai target, PSEL akan mengurangi ketergantungan pada TPST Bantar Gebang yang selama puluhan tahun menjadi lokasi penampungan jutaan ton sampah dari Jakarta dan Bekasi.
5: Sejumlah warga yang mengaku menjadi korban dugaan investasi bermasalah mendatangi kantor Kelurahan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Pertemuan dilakukan setelah sebelumnya warga mendatangi rumah terduga pengelola investasi untuk meminta kejelasan terkait dana yang telah mereka setorkan.
11: Salah seorang korban, Tania, mengatakan upaya meminta pertanggungjawaban sebenarnya telah beberapa kali dilakukan melalui mediasi di rumah terduga pengelola. Namun menurutnya, mediasi tersebut tidak membuahkan hasil karena tidak adanya respon yang memuaskan.
12: Aku harusnya cair di tanggal 25 Mei, itu cair 13.500, uang aku 9 juta di dia.
11: Terduga pelaku investasi bodong berinisial SW di Kampung Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, akhirnya buka suara. Melalui kuasa hukumnya Amal Muhammad Mirza, SW akan menyelesaikan persoalan dana nasabah yang macet. Pernyataan ini disampaikan usai berlangsung musyawarah antara pengelola dengan perwakilan warga di kantor kelurahan setempat. Kedua belah pihak sepakat mengenai tenggat waktu penyelesaian pengembalian dana. Amal menjelaskan, pihaknya telah memohon kelonggaran waktu selama 3 bulan kepada para nasabah untuk merampungkan kewajiban finansial tersebut. Sebagai langkah nyata untuk melunasi kerugian nasabah, pihak pengelola saat ini tengah fokus melakukan penjualan aset properti berupa tanah di kawasan Cikondang. Pihak kuasa hukum juga menegaskan bahwa mereka tidak akan menghalangi para korban jika nantinya tenggat waktu 3 bulan tidak dipenuhi dan nasabah memutuskan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum formal.
1: Jual aset yang ada, sistem skemanya pembayarannya dilakukan setelah aset atau objek tanah terjual.
5: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, penyidik menambahkan jeratan pasal terhadap tersangka TH, pelaku penyekapan dan penganiayaan sadis terhadap kekasihnya, YTR, beberapa waktu lalu.
13: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, penerapan pasal baru tersebut setelah penyidik dari Direktorat PPA dan PPO Polda Jabar melakukan gelar perkara secara tertutup. Menurut Hendra, selain dijerat pasal tentang tindak pidana penyekapan dan penganiayaan berencana, tersangka TH juga akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dengan adanya penambahan tersebut, maka akumulasi hukuman yang akan diterima oleh tersangka TH adalah 36 tahun penjara.
4: Kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada bersangkutan, yaitu tentang TPKS. Ini sudah kita masukkan, ini berdasarkan pertama adalah keterangan saksi ahli, yang kedua korban, dan yang terlebih dahulu yaitu resum yang sudah kita lakukan.
14: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
5: Musim kemarau menjadi masa panen bagi petani garam di Desa Rawa Urip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Namun, panen tahun ini belum memberikan keuntungan yang diharapkan. Hingga kini, banyak petani mengaku belum mendapatkan pembeli, meski produksi garam terus meningkat.
15: Selain sulit dipasarkan, harga garam krosok juga mengalami penurunan dari sekitar Rp1.500 menjadi Rp1.200 per kilogram. Petani menyebut, turunnya harga dipicu melimpahnya pasokan karena semakin banyak petambak memasuki masa panen. Dalam sekali pengerokan yang dilakukan setiap 2 hari, satu petak tambak mampu menghasilkan 4 hingga 5 karung garam. Sementara, dalam satu musim, produksi dapat mencapai 80 hingga 90 ton, bergantung pada kondisi cuaca.
16: Mulai stabil lah garam sih, tapi harganya rada merosot dikit. 12 per kilo, dulu sih 15, sekarang banyak yang udah ngerok ya. Jadinya ya turun, petani sih mulai panen.
17: Itu 15 tuh bulan berapa, Pak?
16: Awal bulan 6.
17: Jadi sempat harga 15?
16: Iya, sempat.
15: Petani berharap pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET untuk garam seperti yang ditetapkan kepada komoditas gula. Kebijakan tersebut dinilai dapat menjaga stabilitas harga saat panen raya sekaligus melindungi pendapatan petani dari anjloknya harga jual. Selain itu, petani juga berharap pemerintah memperkuat penyerapan garam lokal agar hasil panen tidak menumpuk di tingkat petani dan kesejahteraan petambak garam lebih terjamin. Garam produksi petani Cirebon yang kini dihasilkan menggunakan geomembran umumnya dipasarkan ke berbagai kota untuk memenuhi kebutuhan industri. Sementara garam dengan kualitas terbaik diolah untuk kebutuhan konsumsi.
5: pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Pangandaran dari sektor retribusi pariwisata melonjak signifikan selama masa libur sekolah dalam kurun waktu 10 hari sejak 25 Juni hingga 5 Juli 2026. Penerimaan retribusi wisata tercatat mencapai lebih dari 4,5 miliar rupiah.
18: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Pangandaran, Sarlan, Senin 6 Juli mengatakan peningkatan dipicu tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke sejumlah objek wisata, terutama Pantai Pangandaran. Menurutnya, berdasar data Bapenda, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Pantai Pangandaran selama periode libur sekolah mencapai sekitar 170 ribu orang. Angka itu menjadikan Pantai Pangandaran sebagai destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi. Dirinya optimis tren kunjungan wisata masih akan meningkat hingga berakhirnya masa libur sekolah. Dengan rata-rata penerimaan retribusi lebih dari 200 juta per hari, total pendapatan diperkirakan dapat menembus 7 miliar rupiah.
19: Selama libur sekolah ini, ada peningkatan pendapatan dari sektor retribusi pariwisata yang cukup signifikan. Dari hari Kamis sampai hari kemarin, Minggu itu sekitar 4,5 miliaran lebih kita dapat uang. 800 ribu orang berarti. Gimana? Yang dominan Pangandaran, 170 ribu orang. Ayo. Kalau saya lihat kunjungan per hari, hari ini juga udah 200 juta, mungkin 7 miliar kita akan sampai. Pencapaian. Kalau saya lihat prediksi sih, dari minggu kemarin, Jumat, Sabtu, Minggu, angkanya 300, 400, sampai 600. Kalau minggu sekarang, kemarin, itu angkanya hari minggunya hampir 900. Hmm. Jadi naiknya lebih signifikan daripada minggu pertama. Saya minggu terakhir juga analisa saya akan lebih susah.
2: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
20: Dengarkan isu suara di

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara. Dan seperti yang sudah saya sounding tadi sahabat Suara ya, kita akan ngobrol siang hari ini dengan salah satu penyanyi yang baru saja beres ajang pencarian bakat top 3. Gokil banget, baru merilis juga sebuah karya. Langsung aja daripada penasaran lah, kita ngobrol barengan sama Rio Laskar. Halo, selamat siang Rio.
1: Selamat siang.
0: Ini fansnya udah nungguin banyak banget, tolong ya. Ini Tobeli-Tobeli. Sampai tadi saya juga sempat make share ke Rio gitu, oh ternyata ada cerita di balik Tobeli itu, dan pasti fansnya udah pada tahu ya. Rio, congrats pastinya ya atas apa yang udah kamu capai sampai hari ini juga udah ada lagunya. Tapi sebelum kita ngebahas lebih dalam lagi tentang karya terbaru kamu, boleh dong throwback sedikit, gimana ceritanya kamu mengawali karir ke industri musik gitu? Apakah dari kecil suka nyanyi atau seperti apa tuh Rio?
1: Iya, jadi emang nyanyi pertama kali itu TK, waktu TK itu udah
0: TK.
1: Jadi udah dikenalin nyanyi sama papa. Masih belum serius sih waktu itu ya, nyanyinya anak TK.
0: Anak TK ya kan.
1: Cuman di support banget kan sama papa. Jadi yang penting waktu itu tuh jangan takut salah aja nyanyinya gitu. Nyanyi aja PD-nya ditinggiin gitu. Terus akhirnya naik dari TK ke SD.
0: Masih karena, nyanyi juga?
1: Karena gak putus-putus kan gak nyanyinya. Akhirnya kayak ditunjuk sama sekolah buat jadi perwakilan kelas dulu. Kelas 4A, kelas E, kelas 3A, kelas 3B. Yang dapat akhirnya mewakili sekolah Rio, atau dulu panggilnya Tito gitu. Okay. Akhirnya bisa mewakili sekolah dan juga waktu itu bisa mewakili kota, tapi juga gak langsung juara satu kak, ada tahapannya. Juara dua dulu waktu
0: dulu
1: itu.
0: Kota apa yang Rio sempat wakilkan?
1: Waktu itu Mojokerto kak, aku kan lahir di Mojokerto, Jawa Timur.
0: Jadi
1: kan.
0: Kamu lahir dan tumbuh itu di Mojokerto?

0: usia berapa sih kak? Aduh,
1: sekitar apa? SMP?
0: Enggak, SD.
1: Oh, SD udah masih pernah. SD? Oke.
0: Okay. Waktu itu umur 11 kayaknya.
1: Umur 11. Sekarang Rio, sorry, usianya berapa?
0: Usia 26 sekarang.
1: 26, oke. Okay. Mm-hmm. Jadi dari perjalanan itu tuh banyak banget prosesnya yang akhirnya ngajarin kamu gitu ya.
0: Betul, kan?
1: Mental juga ketempa banget tuh ya berarti.
0: Iya. Yeah.
1: Dari SD loh, sahabat suara ya. Dia udah maksudnya menerima realita bahwa gak selalu berhasil. Iya, kayak betul. Gitu-gitu mungkin ya.
0: Ada okay. Waktu itu nyanyi juga di kondangan tetangga kan. Yang menikah okay. Coba dulu, berani dulu. Mm-hmm. Gimana sih rasanya nyanyi di nikahan tetangga.
1: Yang ditonton banyak orang.
0: Betul, gitu ya. Itu kan melatih mental yeah. Atau apa-apa. Meskipun nyanyinya gak sampai selesai, cuman dari first sampai ref 2 aku udah turun.
1: Oh, nyumbang gitu ya, nyumbang lagu ya.
0: Tapi akhirnya kan dari situ kan belajar yeah, gitu.
1: Iya. Kalau dulu Rio bawainnya lagu apa?
0: Dulu itu karena tahun 2000-an kan Rio kan nyanyinya, jadi ngikutinnya kayak Peter Pan, Ungu gitu.
1: Oke. Okay. Pas kompetisi juga bawain lagu itu yang sebelumnya pas SD.
0: Pas SD karena waktu itu bertemakan Hari Anak Nasional kayak jadi kayak Indonesia Pusaka.
1: Oke. Okay. Lucu banget.
0: Gitu.
1: Okay. Oh, emang papa juga support banget.
0: Papa support banget.
1: Sampai akhirnya kamu memutuskan ini nih ajang pencarian yang harus gue lanjut ikutin. Mm-mm. Itu karena kenapa?
0: Karena aku selalu punya ini kayak apa ya? Selalu kepikiran untuk aku harus bisa upgrade diri gitu.
1: Okay.
0: Setelah ini apa? Mm-hmm. Setelah bisa mungkin menguasai di level yang ini, aku mau lagi naik. Mm-hmm. Dan itu bertahap, teman-teman. Mike, ini kecelakaannya bukan gimmick. Soalnya Mike kemarin show sempat tiba-tiba jatuhin Mike, gitu. Ya ampun. Maafin ya teman-teman.
1: Mike agak-agak lagi mau musuhan ya, Mario apa gimana sih gitu. Tadi kan. Terus ya.
0: Terus akhirnya ya aku sebelum ikut Idol kan wedding singer juga kak.
1: Oh,
0: wedding
1: iya,
0: singer
1: iya,
0: yang
1: iya.
0: Dimulai dari bawah juga. Mm-hmm. Akhirnya upgrade ke entertainment yang lebih tinggi sampai akhirnya masuk ke salah satu entertainment besar di Jakarta dan Bekasi, yaitu Deo Entertainment.
1: Okay.
0: Akhirnya kemarin tanggal 7 itu berkesempatan sama Deo Entertainment bisa nyanyi ke Istana Negara.
1: Wow, luar biasa.
0: Kayak gitu kak, harus
1: bertahap. Oh, ini yang tadi dikasih tahu nyanyi lagu India.
0: Iya benar.
1: Ih, keren banget Rio. Oh, berarti memang setelah dari yang SD terus abis itu kamu lanjut lagi ikut lomba-lomba mungkin ya. Setelah itu kamu langsung juga menyeriusi bidang nyanyi dengan ikut tadi wedding singer,
0: iya,
1: gitu-gitu ya,
0: betul.
1: Salah satunya ya. Oke. Okay. Itu berarti semenjak usia berapa akhirnya Rio pindah dari Mojokerto ke Jabodetabek?
0: Waktu itu lulus SMA, itu pembingungan masih SMA-nya itu masih di Mojokerto. Jadi kan di Mojokerto sejujurnya masih dinyanyi itu belum bisa berbuat banyak itu kak.
1: Oke.
0: Okay. Belum banyak yang bisa dilakuin gitu.
1: Karena mungkin secara akses kali ya.
0: Setelah itu juga di sana kan sebenarnya lebih terkenal musik dangdut.
1: Okay.
0: Nah, aku kan kiblatnya pop. Gimana ya? Aduh, kayaknya mungkin kayak kuliah pun gak bisa gitu ya. Ternyata karena aku bisanya nyanyi kak, ikut lomba nyanyi yang biasanya di Jakarta gitu. Ikut waktu itu online.
1: Oke. Pas pandemi ini ya.
0: Sebelum itu malah.
1: Oh, sebelum.
0: Tapi
1: okay.
0: udah mulai online. Akhirnya diseleksi dari daerah. Terus 10 besarnya ke Jakarta kan. Enggak aku ikutin ya, ternyata lolos sampai bisa ke Jakarta gitu kan. Itu perkawalnya gitu.
1: Oke.
0: Akhirnya ternyata rezekinya waktu itu di ajang Voice of the Eye bisa juara 1 dan kebetulan hadiahnya adalah bisa kuliah dan tinggal di Jakarta.
1: Ih, keren banget Rio.
0: Gitu,
1: ini benar-benar semesta mendukung banget ya berarti ya. Apa yang jadi cita-citanya kamu berarti kan. Oh, baru dari situ sambil kuliah sambil akhirnya ikut si Idol. Apa setelah
0: sebelum itu Idol kan 2022 kak aku lulus
1: udah beres
0: SMA.
1: Ya udah beres kuliah
0: baru mau mulai kuliah kan kak karena hadiahnya adalah waktu itu kuliah di Jakarta gitu. Akhirnya kuliah dulu 2018 sampai 2022 baru 2022 sampai mau menjelang Idol mulai wedding singer gitu.
1: Oke. Timeline-nya kayak gitu ya.
0: Iya,
1: sampai akhirnya sekarang sudah bisa dinikmati karya-karyanya Rio. Tuh keren banget sih, berprestasi dari kecil ya kan, inspiratif banget Rio ya. Tapi abis ini kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Rio ya, sahabat suara. Jangan kemana-mana, buat yang lagi di TikTok juga silakan kalau punya pertanyaan bisa langsung aja drop di kolom komen ke iswara.network. Abis ini kita masih bakal ngobrol, tapi setelah satu lagu dulu dari Hindia, Evaluasi.

0: Iya.
1: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Dan siang ini juga masih ada Rio Laskart yang menemani, di mana baru aja merilis single bertajuk Sumpah Mati. Eh, aku penasaran malah sama nama kamu dulu nih. Laskart artinya apa sih, yo? Keci banget deh, Laskart. Aku kira tadi sumpah, ini apa, typo ya produser gue gitu. Itu artinya apa, pernah nanya
2: gak? Tapi typo sering banget sih, Kak. Ada iya, yang S-nya ini, dulu, ada yang H dulu, ada yang
1: Laskart. Ini baru nih bagi aku sejujurnya. Artinya apa, yo?
2: Sebenarnya Laskart itu gabungan dari kakek nenek. Lahnya itu Dolah, Skartnya itu Soekarti.
1: Tuh kan, bener nih, pasti gak biasa nih. Maksudnya pasti ada akronim-akronim. Oh bener ya, dari kakek nenek katanya gitu. Laskart, tapi jadinya kecil loh, keren. Oke, kita akan ngebahas tentang Sumpah Mati. Ini akhirnya setelah perjalanan panjang kamu bernyanyi, terus kemudian idol, beres, dan rilis lagu, lahirlah nih sebuah karya Sumpah Mati. Gimana ceritanya sampai si Sumpah Mati ini lahir, yo?
2: Jadi sebetulnya lagu ini tuh bisa dibilang lagu kemenangan, Kak. Biasanya di idol itu kan lagu kemenangan dikhususkan untuk juara 1 dan 2. Nah, ini di season 14 ini enggak tahu ya, Rio pasti anggap ini mungkin rezekinya Rio. Akhirnya lagu Sumpah Mati juga dirilis untuk juara ketiga, lagu kemenangan, dengan versi yang berbeda dari juara 1 dan juara 2. Akhirnya ya seneng banget dong, Kak. Gitu, akhirnya kita bertiga recording bareng dengan versi yang berbeda, aransemen musik dari Mas Andi juga yang berbeda, dan akhirnya ya rilis deh, Kak, bareng.
1: Oke, ini kalau
2: nggak bareng sih.
1: Iya, maksudnya bertahap ya, beda-beda ya. Kalau si apa namanya, mekanisme pemilihan lagu tuh udah dari tim idol kah atau seperti apa sih, yo?
2: Saat kompetisi.
1: Enggak, atau untuk lagu yang Sumpah Mati ini.
2: Gimana tuh kayak? Jadi
1: jadi waktu dia itu, mau call friend lagi enggak jawab tuh
2: iya. Jadi kayaknya waktu itu kita langsung terima deh, Kak, lagunya.
1: Oke, jadi memang dikasih, diinformasikan lah gitu, kata gitu ya, bahwa ini akan dirilis Sumpah Mati.
2: Awalnya cuman siapa yang akan lolos untuk grand final gitu, ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang bakal dapat lagu ini. Ada kemungkinan cuman juara 1-2, ada mungkin bisa 3 gitu, Kak.
1: Oke.
2: Nah, ternyata kita terima apa istilahnya, mungkin demo ya, demo lagunya, dan kita bertemu langsung sama Mas Andi Rianto untuk berdiskusi tentang musiknya, maunya diapain apa? Kalian sesuai karakter kalian. Nah, akhirnya sebelum recording kita dikirimin musiknya untuk kita pelajarin juga gimana-gimana-gimana-gimananya. Recordingnya kita bareng dan begitu deh, Kak.
1: Kalau pas buat Rio berarti enggak buat Rio aja, berarti buat teman-teman yang lain pun secara musik emang udah tinggal terima beres kah, atau ada proses kayak di sisi sini aku mau di kayak giniin dong, ada gitunya enggak?
2: Emang kita enggak ikut bikin musiknya langsung, cuman emang Mas Andi aduh the best banget sih, Kak, maksudnya benar-benar mau tanya ke kita gitu.
1: Oke, aktif juga ya, interaktif.
2: Kalian maunya kayak gimana? Niki maunya digimanain? Kak, aku maunya gospel. Celine maunya gimana? Aku mau gini. Jadi
1: Taro Rio maunya gimana?
2: Aku cuman lebih ini aja, apa namanya, grande, dan ada secara teknis ada bagian break-breaknya di bagian terakhir. Dan itu ternyata diwujudin situ sama Mas Andi. Jadi kayak wow banget gitu.
1: Nah, ketika masuk ke proses recordingnya, ini kan Sumpah Mati kan lagu yang udah ada gitu, dan orang semua udah tahu, pasti mungkin secara mental tuh lebih sedikit terbebani mungkin ya. Tapi kalau Rio gimana?
2: Iya, Kak, apalagi Sumpah Mati yang versi Rio ini ternyata di intronya aja udah beda dari versi Celine sama Niki, temponya lebih cepat. Nah, aku udah tahu lagunya sebelum tahu musiknya tuh, dengan ciri lagunya tuh lirik yang rapat gitu, Kak. Jadi benar-benar harus cepat menyesuaikan liriknya, rapat musiknya, cepat. Dan itu tantangan tersendirinya waktu recording. Nafasnya kayak gitu. Harus terdengar nyaman didengar. Tapi untungnya kita semua dibantu sama vokal direct. Waktu itu vokal direct Rio namanya Kak Dennis Nusi. Jadi banyak dibantu, Kak. Benar-benar sama Mas Andinya juga sering banget.
1: Mas Andi involve juga pada saat recording ada.
2: Kan jadi makin nyaman enggak gitunya.
1: Iya.
2: Apalagi pengalaman, benar-benar pengalaman pertama gitu, harus benar-benar aku bisa maksimalin di Sumpah Mati ini, dan ya jadilah Sumpah
1: berapa
2: Mati.
1: Berapa lama prosesnya sampai beres
2: recordingnya?
1: Recordingnya tuh berapa lama?
2: Bisa dibilang lama sih waktu itu. 3 jam gitu, meskipun kayak
1: 3 jam cepet yo.
2: Cepet ya?
1: Cepet-cepet. Oh. Kalau lama tuh 2 minggu.
2: Iya.
1: 3 jam itu kan cepet. Oh, 3 jam ya. Itu aja setengah shift kali ya kan. Satu shift kan 6 jam ya. Itu cepet hitungan. Oke, 3 jam ya. Habis itu udah selesai.
2: Selesai.
1: Berarti so far so good ya secara prosesnya ya.
2: Iya, aku enjoy sih kan
1: nikmatin. Wow, luar biasa. Dan ini udah bisa didengar sama sahabat suara semua di DSP kesayangan kamu ya. Sampai sebentar lagi kita akan lanjut ngobrol barengan sama Rio. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune.
0: Suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, ada kabar gembira nih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena dari 1 Juni kemarin sampai nanti 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta nih sedang memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi inilah adalah saat yang tepat buat kamu yang masih punya tunggakan pajak kendaraan gitu ya, untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Marilah kita manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena setiap pajak daerah yang kita bayarkan itu punya manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai macam layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Maka dari itu, mari kita bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjutnya, kau bisa langsung aja cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.

0: Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

SDS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun.

0: Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG La Piazza. La Piazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga masih ada Rio Laskart yang baru saja merilis single bertajuk Sumpah Mati.
1: Yeah.
0: Dan sekali lagi ini sudah bisa didengarkan di seluruh di SP kesayangan kamu ya. Yo, tadi ada yang nanya fans kamu dari TikTok. Apa pencapaian Rio yang pengen banget dituju dalam waktu dekat ini?
2: Dalam waktu dekat kayak lebih ini lagi sih kak, ngenalin Sumpah Mati lagi. Aku pingin bisa lebih banyak orang yang dengar. Bersyukur juga kalau bisa orang suka. Gitu sih kak yang terdekat ini.
0: Tapi kalau dari Rio POV sebagai yang nyanyi Sumpah Mati, pengennya tuh orang ketika dengar lagu ini nangkapnya apa sih pesannya?
2: Apa ya kak ya? Ya mungkin yang mereka mungkin ada yang relate kan, kayak Sumpah Mati ini kan kayak kita lagi jatuh cinta tapi gak seimbang gitu kan. Jadi kayak jatuh cinta tapi kayak asik sendiri kitanya. Gitu. Tapi kalau ngelihat dari story-story teman-teman itu, ternyata Sumpah Mati bisa dipakai sesuai maksudnya di mana aja gitu kan. Aku sering banget nge-repostin Instagram teman-teman itu, mereka lagi makan bakso sambil dengerin Sumpah Mati. Di jalan lagi di mana sambil dengerin Sumpah Mati.
0: Occasionnya apa aja gitu ya.
2: Apa aja itu ternyata bisa
0: jadi back soundnya
2: gitu.
0: Sumpah Mati ya. Jadi tergantung suasana hati kamu aja. Rio sih support terus ya, teman-teman ya. Jadi tuh ada yang bilang Agung, versi Rio Sumpah Mati enak. Versi Rio Sumpah Matinya enak katanya gitu. Terima kasih loh Agung ya. Tapi nih ada titipan juga games dari produser saya ya. Ini adalah kita akan tes pengetahuan Rio soal beberapa lagu yang ada di Indonesia dari kata-kata yang sudah disiapkan. Jadi nanti ada beberapa kata kamu langsung korelasiin sama lagu yang kamu tahu yang mengandung kata ini gitu ya. Yang pertama, cinta.
2: Cinta.
0: Ya gampang banget kalau itu jatuhnya.
2: Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku. Udah deh gitu.
0: Oh iya oke. Sakit.
2: Sakit.

0: gitu deh. Jadi kak,
1: udah lama gak denger lagu itu ya. Iya benar. Oke, yang terakhir, mudah
0: saja bagiku.
1: Rio.
0: Mudah saja.
1: Ya itu gampang banget ya. Ya Rio kan bankingannya pasti banyak. Soalnya waktu itu pasti ada terdampak dari nyanyi wedding gak sih? Ya kan pasti segala macam lagu-lagu harus diketahui ya. Keren banget loh sahabat suara. Rio dalam waktu dekat akan ada upcoming project atau mungkin off airan atau hal yang bisa di-share ke sahabat suara yang sekarang lagi dengerin siang hari ini.
0: Paling Rio bisa sampein ke teman-teman, ikutin terus di sosial media Rio. Karena Rio pasti update terus di situ.
1: Ya, bisa langsung aja di follow di mana username-nya?
0: Rio_Laskar.
1: Bisa langsung menuju ke sosial media Rio ya. Update-nya semua ada di sana, jadi kamu bisa langsung ikutin aja supaya enggak ketinggalan sama apapun agenda dari Rio. Oke, thank you banget Rio udah mampir ke Iswara.
0: Thank you.
1: Ditunggu Iswara. Karya-karya berikutnya, semoga sumpah matinya meledak dak-dak ya kan.
0: Amin, semoga.
1: Dan nanti juga off air-annya kalaupun memang nanti akan ada single-single kemudian album, main lagi ke sini ya.
0: Siap.
1: Sukses terus
0: terima
1: buat
0: kasih
1: Rio.
0: Banyak, kan.
1: Sama-sama dong. Terima kasih juga buat sahabat suara yang udah dengerin di on air, kemudian juga gabung di TikTok. Thank you so much. Sampai ketemu di siaran-siaran berikutnya ya. Biar makin afdol, kita langsung putarkan nih satu lagu dari Rio Laskar featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Gedung Merdeka juga pawai dan festival budaya.
4: Kita akan melakukan penyambutan makan malam di sini, itu Jumat malam. Itu intinya adalah kita akan memperkenalkan diplomasi kopi. Jadi kita akan ngopi bareng dengan para 25 duta besar negara Asia Afrika yang kita undang ke sini. Hari Sabtunya dari Homan kita akan melakukan history walk menuju ke Gedung Merdeka, tapi nggak masuk ke dalam, di halaman depannya. Sebelum dimulainya pawai tersebut, kita akan mendengarkan dulu sebuah narasi yang memang kita akan membawa inklusivitas di Asia Afrika. Lalu dilanjutkan dengan pawai dan acara akan berlangsung sampai tanggal 12 Juli. Hari Minggu akan ada presentasi dari Duta Besar Palestina di Indonesia. Diikuti oleh 30 peserta. Kita akan bikin cepat aja lah, paling 2 jam selesai gitu pawainya. Karena yang paling penting mah festivalnya yang di Jalan Merdeka Pendek.
3: Selama pelaksanaan Festival Asia Afrika 2026, pemerintah kota Bandung sudah menyiapkan sejumlah kantong parkir di beberapa titik, antara lain di Jalan Naripan hingga Jalan Cikapundung. Wali kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, lokasi kantong parkir merupakan titik start dan finish dari kegiatan pawai budaya Festival Asia Afrika. Selain kantong parkir, rekayasa jalan juga dilakukan melalui berbagai analisis dampak lalu lintasnya oleh Dinas Perhubungan dan Polrestabes. Di sisi lain, Farhan menegaskan akan membubarkan parkir liar saat Asia Afrika Festival, termasuk melakukan tindakan terhadap getok parkir.
4: Kantong parkir akan disiapkan mulai dari Jalan Naripan sampai ke Cikapundung, titik start dan titik finishnya. Rekayasa jalan sekarang sedang dilakukan berbagai macam analisis dampak lalu lintasnya oleh Dishub dan juga oleh Polrestabes. Oh, getok parkir mah pasti kita pokoknya begitu kita menemukan ada yang parkir liar, kita akan sikat, nggak boleh ada parkir liar, tidak boleh ada getok parkir.
3: Pemerintah Kota Bandung terus mempersiapkan berbagai infrastruktur pendukung menjelang rencana kembali beroperasinya Bandara Husein Sastra Negara. Penyelesaian berbagai pekerjaan infrastruktur di sekitar bandara menjadi fokus perbaikan, mulai dari perbaikan jalan, drainase, pemangkasan pohon, pemangkasan dan perbaikan penerangan jalan umum, hingga pembaruan marka jalan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, meski operasional penerbangan seluruhnya menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan, sejumlah rute penerbangan diproyeksikan akan dilayani saat Bandara Husein kembali beroperasi. Menurutnya, Bandara Husein Sastra Negara bersiap melayani penerbangan ke sejumlah tujuan seperti Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Makassar, Batam, Padang, dan Pekanbaru.
4: Bandara Husein, alhamdulillah ya, walaupun kami bukan pembuat keputusan, tapi Presiden, Menteri Perhubungan, Kementerian Pertahanan, TNI AU, semua sudah berkesepakatan untuk mengoperasikan ini antara bulan Juli, Agustus, atau September. Kami masih menunggu, tetapi sambil menunggu, maka pemerintah Kota Bandung sesuai dengan arahan, depan itu memperbaiki semua infrastruktur di sekelilingnya, jalan, drainase, pemangkasan pohon dan PJU serta markas jalan. Kasih bocoran nih yang saya tahu nih, Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Ujung Pandang, Batam, Padang, Pekanbaru, 8 destinasi.
3: Kota Bandung hingga saat ini tidak memiliki lahan yang cukup untuk melakukan pengolahan sampah. Apalagi produksi sampah Kota Bandung mencapai 1.511 ton setiap hari. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Dadang Setiawan, mengatakan pihaknya sudah menginventarisasi sekitar 40 titik yang dinilai cukup untuk tempat pengolahan. Meski begitu, DLH masih mencari kemungkinan lahan yang ada dan bisa dimanfaatkan. Menurut Dadang, Kota Bandung berbeda dengan daerah lain yang memiliki lahan yang cukup luas, sehingga warga diharapkan bisa melakukan pengolahan dan pemilahan sampah dari rumah.
5: Di titik pengolahan sebenarnya kami masih melakukan inventarisasi. Kan berbeda Kota Bandung dengan kabupaten, kota lainnya. Kota Bandung itu lahannya padat, sebagainya. Tidak semua kecamatan, kelurahan, RW punya lahan. Bahkan ada daerah-daerah yang padat, pemukiman padat ini juga akan disebutkan. Tapi makanya tadi prinsipnya adalah optimalisasi pengolahan di hulu dengan metode apa? Kami terus intent mencari lahan-lahan, kalau ada ya kita manfaatkan untuk pengolahan. Ya baru di kisaran 40, masih dilakukan inventarisasi karena lahan kita susah.
6: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan kebijakan penggantian nama Provinsi Jawa Barat sepenuhnya merupakan kewenangan gubernur, sehingga pihaknya merasa tidak berhak dan tidak memiliki kapasitas untuk berkomentar terkait hal itu. Erwan mempersilakan masyarakat untuk berwacana, namun keputusannya nanti di tangan gubernur. Saat ini wacana tersebut masih dalam proses, meski sudah mendapat lampu hijau dari fraksi dan komisi di DPRD Jabar.
7: Serahkan sepenuhnya kepada Pak Gubernur, dan semoga Pak Gubernur yang punya kebijakan, kita berproses saja. Silakan nanti masyarakat menilai sendiri bagaimana tanggapan-tanggapannya juga nanti. Ini kan masih proses, jadi kita tidak perlu menanggapi terlalu berlebihan. Nanti kita ikuti saja lah. Itu kan sepenuhnya ada pada Pak Gubernur. Saya tidak bisa menanggapkan tanggapan yang melebihi kapasitas saya sebagai wakil.
3: Seorang pria berinisial R, 40 tahun, warga Antapani, Kota Bandung, ditemukan tewas di sekitar Jalan Surapati, Bandung. Korban tergeletak di atas trotoar dengan sejumlah luka di bagian kepala. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton, menjelaskan, berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan, sebelum ditemukan tewas, korban diketahui sempat terlibat cekcok dengan seorang pria yang diduga pelaku. Luka di bagian kepala yang diduga disebabkan oleh benda tumpul menjadi penyebab korban meninggal dunia. Dalam waktu sekitar 3 jam, polisi berhasil menangkap seorang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan dan kini sedang menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapolrestabes Bandung.
8: Dapat informasi bahwa ada seseorang yang ditemukan tergeletak dalam kondisi meninggal dunia atas nama inisial R, umur 40 tahun, bekerja sebagai tukang parkir. Dari hasil olah TKP, kemudian kami langsung melakukan investigasi, penyelidikan dalam. Setelah itu kami tidak lebih dari 3 jam langsung menunjukkan diduga sebagai pelaku.
9: Sampurasun Wargi Bandung, saatnya persiapkan diri untuk merayakan semangat persatuan dunia. Asia Afrika Festival 2026, tanggal 11 dan 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Saksikan kemeriahan Asia Afrika Carnival, parade budaya spektakuler yang menampilkan seni dan tradisi dari penjuru Indonesia dan berbagai negara Asia dan Afrika. Kunjungi Asia Afrika Corner, ruang interaktif yang menghadirkan beragam pameran, aktivitas kreatif dan inspiratif. Jelajahi juga Asia African Market. Temukan beragam produk unggulan dan rasakan semarak berbelanja. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekatmu untuk menjadi bagian dari perayaan internasional yang penuh warna dan inspirasi. Catat tanggalnya 11 dan 12 Juli 2026. Asia Africa Festival 2026. United in Diversity, Rising in Harmony. Jangan lupa follow Instagram at Asia Africa Festival Official dan at TIC.Bandung untuk informasi lebih lengkapnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
10: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
2: @iswara.official.

0: bagasi, main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Gue mau bacain WhatsApp lagi ya. Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, gitu, masa di rumah sakit bilang mampus?
0: Iya. Di lapangan. Kalau di lapangan. Karena sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol. Tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga enggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah, kalau misalnya di depan ruang ICU mampus lo.
1: Coy.
0: Emang udah pada hampir mampus. Enggak boleh.
1: Iya benar. Ya kan?
3: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 JXpo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu.

101,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu.
0: Eye.
1: Mata.
0: Kalau bling one eye.
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan pak.
2: Kelilipan. Serius. Bling one eye pak. Banget sih.
0: Kucek. Ayo. Ya tuh. Itu aduh ilmu coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Wow. Okay. Ibu apa?
2: Ini taya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Oh,
2: punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
3: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan bukan.
3: Udah
2: enggak
3: ada sih.
2: Udah enggak ada. Makanya
4: enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa? Kalau kotoran apa?
0: Kotoran.
2: Kotoran. Ii.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
3: Kotor deh, kotor.
2: Dirty. Nah,
0: dirty. Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
3: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek.
3: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
3: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
3: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
3: Kalau enggak pusap nih, lima.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu-ragu. Udah
3: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
3: Nyari.
4: Ayo, bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
3: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Ayo,
0: apa jawabannya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Keluarga Indonesia.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
2: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother & Beyond hadir kembali di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Isuara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Radio Tamas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
1: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yeon, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
3: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: tuh,
1: keren.
2: Itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya. Yomai.
2: Yomai. Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi. Nggak
3: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow.
2: Awesome.
1: Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
3: Badak.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
3: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
3: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Ada sahabat suara tik-tik.
3: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
3: Bingung kan lu? Berarti lu monyet.
1: Ibu, bapak, ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
2: Ibu namanya.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
3: Karena kalau.
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
2: Gila sih. Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Keluarga Indonesia.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
2: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Bandung suara warga Indonesia, Rentobing dan Shalomita sobat suara dengan indahnya sepi. Aduh, puas banget ya dengerin lagu ini kayak oh my god gitu. Indahnya masa-masa saat itu. Aduh. Indahnya masa-masa dulu saat usum lagu ini gitu ya. Atau mungkin entah kalian mengalami masa-masa indah atau masa-masa apalah yang kayaknya sekarang kembali lagi terkenang di memori dan ingatannya sahabat suara. Apalagi kalau udah masuk ke hari Kamis, udah deh langsung ya rasanya seperti flashback gitu ke masa-masa lalu sahabat suara. Nah, ngingetin soal masa lalu, pengen dengerin lagu masa lalu yang mana sih sahabat suara? Boleh banget loh, aku tunggu requestannya sahabat suara. Mau minta lagu jadul apa? Boleh banget ya. BDGS masih nomas, masih umur, pasti lagu requestan jadul yang pengen kalian dengarkan. Sekali lagi boleh banget langsung dikirim ke 0811221051. Kalau misalnya ada yang nanya, Teh Yuni kok udah muterin lagu mancanegara tapi yang jadul juga memang aku putarkan sayang, tapi semuanya mengikuti playlist saja. Jadi bukan yang direquest sama sahabat suara ya, masih ngikutin playlist dari music director. Oke, jadi kalau mau minta lagu yang Indonesia aja, tapi kalau yang barat ada playlistnya. Aku kasih bocoran ya hari ini. Untuk playlist lagu mancanegara aku punya Britney Spears. Oh, give me baby one more time, Cina ya. Ada lagunya Matchbox 20. I'm not crazy, I'm just a little unwell gitu ya. Sama lagu One Love dari Blue. Lalu Yuni punya lagu dari Celine Dion, My Heart Will Go On and On itu. Terus aku punya lagunya Aerosmith, I Don't Wanna La La La La La La La La La. Sama Bon Jovi, Always gitu ya. Banyak kok keren-keren kan lagu jadul pilihannya MD kita alias music director kita. Makanya tenang aja udah disiapin semuanya ya. Tapi kalau lagu jadul lokal boleh banget yuk. BDG selasih nama selasih umur, pasti lagu sahabat suara mau, silahkan dikirim aja sekarang WA-nya, kirim salamnya, ngasih tahu kalian lagi di mana, lagi ngapain, mau ngasih tahu cuaca hari ini seperti apa, atau mungkin lagi di tengah kemacetan dan lain sebagainya. Boleh dikasih tahu ke sini ya. Ada Kang Johan di Tasikmalaya. Suara Teh Johan, pendengar Radio Iswara Bandung, hadir katanya mantap. Kang Johan mau request lagu apa, mumpung lagu jadul atau mangga boleh di request ke aku ya. Terima kasih. Ada Teh Winnie, suara Teh Yuni mau request lagu jadulnya Coklat Dong Ku Pilih Dia. Salamnya buat all crew operator sahabat Iswara. Teh Yuni, aku mau nanya, pernah mengalami WA yang tiba-tiba keluar dengan sendirinya enggak? Terus ada keterangan akun Anda sedang ditinjau. Oh, ngeri banget. Enggak sih Teh, sejauh ini enggak pernah mengalami hal tersebut ya. Ih, jangan sampai ya. Tapi terus abis gitu gimana Teh, akan WA-nya balik lagi enggak? Semoga sih tidak. Kitanya juga enggak jadi panik gitu ya, tapi juga bisa ada jalan keluarnya, enggak jadi asal pencet sana sini terus nanti akhirnya jadi kayak ah hilang misalnya, amit-amit ya. Karena kontak yang paling penting kan ada di WhatsApp selain di phonebook memorisnya kita yang untuk telepon mobile gitu ya. Semoga cepat lancar lagi ya. Teh Wini, ditinjau kusaha atau ada yang mau kepo sama WA kita kayaknya ya. Kang Damai, assalamualaikum. Kayak lah mana? Oh, assalamualaikum Teteh dan semua sahabat Iswara. Ini Kang Damai di Cikudapate mau request apa nih? Semoga kabarnya selalu sehat, amin, dan baik-baik saja. Mau lagunya Bagai Air di Daun Talas dari Kirei. Lala. Salamnya buat semuanya aja, selamat sore dan tetap berbahagia selalu. Makasih Teteh, wassalam. Sama-sama, terima kasih. Nanti aku baca lagi sisa request lain ya. Ini baru pemanasan dulu. Masih banyak requestnya, masih banyak kebersamaan kita. Waktunya masih panjang sampai dengan jam 7 malam. Kalau hari Kamis tuh panjang banget biasanya requestnya sahabat suara. Jadi aku buka terus ya, sok mangga. Tapi aku batasin deh terakhir kayaknya sampai mau maghrib ya, jam 6 requestnya, karena nanti harus muterin lagu kalian kepotong jeda maghrib gitu ya. Kang Juha sudah kusapa, Teh Winnie sudah kusapa, Kang Damai juga sudah kusapa. Selainnya akan aku putarkan ya lagu-lagu requestannya sahabat suara, dan buat sahabat suara yang mungkin lagunya udah kepikiran mau apa, langsung cepet-cepet aja di WA, karena nanti takutnya keduluan sama pendengar yang lain. Balapan jadinya gitu. Pengen dengerin lagu apa? Aku playlist lagu Indonesia banyak juga loh sahabat suara. Ada Reza, ada Sania, ada Kahitna, ada Krakatau. Cakep nih gue puterin sekarang ya. Setuju gak?
kau datang demi kebahagiaanku. Ia mencari. Sambil cek mic cina. Krakatau. Nadia. Kau datang, aku putarkan setelah ini ya. Terus ada Tiga Diva, ada lagunya Tika Tere, Humania, Samson, ada Andre Hanungsa, Jikustik, Sila on Seven, ada lagu Java Jive, Chocolate, Bass Jam, ada lagunya La Luna, ada Protonema, Titi DJ, dan banyak lagi track lagu-lagu jadul pilihan yang sudah disiapkan untuk menemani Sabah Suara beraktivitas di edisi hari Kamis jadul ini. Bertepatan dengan tanggal 9 Juli 2026. Ada yang lagi ulang tahun, selamat ulang tahun. Ada yang sedang merayakan momen-momen istimewa. Semoga kita semua selalu berbahagia. Amin, amin. Mari kita nikmati ya lagu-lagu jadul di playlist jadul Suara Santai hari ini.

0: Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.
1: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
2: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
1: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus ada apa lagi nih?
2: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
1: Belanja jadi makin untung ya?
2: Makin untung lagi. Setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
0: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga EcoFiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.

0: melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
1: Hey Suara, Suara Warga Indonesia.

karaokean ya, sampai di arilah so perbedaan Sobat Suara. Terima kasih buat yang sudah request di 0811221051. Aku cicil ya baca request requestnya kalian semua. Tadi itu coklat yang kupilih dia. Sebentar guys. Mohon maaf ya. Tadi itu lagu requestan dari Teh Winnie ya, yang coklat dengan kupilih dia. Requestnya juga sudah aku bacakan. Lalu tadi aku putarkan lagu Terlalu yang Kirei. Ini tuh requestan yang tadi diminta sama Kang Damai. Sebenarnya Kirainya mintanya yang bagai air daun talas, tapi aku gak punya koleksi yang itu. Jadi tadi dipilihkan yang Terlalu. Kebetulan juga Kang Damai okay dengan lagu itu ya. Lalu tadi Mayang Sari yang Tiara Lagi, ini requestan dari ibunya Zidni di Mekar Bakti Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum, selamat sore Teh Yuni. Waalaikumsalam. Lagu Mayang Sari Tiada Lagi sudah diputar. Salam buat anak dan suamiku di rumah, untuk Teh Yuni dan kru Iswara yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu, selalu sehat dan menyenangkan harinya ya. Terima kasih banyak Teh Yuni. Wassalam, amin. Terima kasih, hari ini rada dar-dar-dar. Pokoknya hari-hariku wow. Kok gak geresek sih? Menggeresek gak sih? Nah ini dia ada. Okay, terima kasih ya. Ibunya Zini sudah kuputarkan barusan lagunya. Dan ini requestan dari suaminya Ibu Zidni alias ayahnya Zidni alias Mas DC. Tadi adalah sayang perbedaan sudah Yuni putarkan juga ya. Mas DC di Mekar Bakti Residence Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum. Terik ya Mekar Bakti sore ini teh. Aduh sama di Bandung juga begini banget. Panas ya. Lagunya Ari Lasso perbedaan sudah diputar. Salam buat sahabat suara dimanapun, sehat-sehat semuanya. Buat Teh Yun, buat Hendra, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Matur nuwun semua. Wassalam. Matur nuwun Mas DC. Terima kasih. Doa yang sama untuk Mas DC, untuk Ibu Zidni, untuk Zidni, untuk sekeluarga pokoknya ya. Semoga selalu dalam lindungan Sang Maha Pencipta. Amin. Terima kasih. Lagunya sudah diputar. Sekarang kita mulai lagi nih perjalanan lagu jadul dengan requestan dari Kang Wahyu di Ciseeng. Sore Teh Yuni. Kang Wahyu di Bogor nih, Ciseeng, mau request lagunya ada band Surga Cinta. Ini udah disiapin sama ini, sebentar lagi diputarkan. Ini masih Doni Sibarani yang nyanyi ya. Oh kayaknya ya. Mau lagunya dikirim buat ex teman-teman band. Jadi kangen masuk studio lagi bawain ada band. Wow, anak band nih. Pinggir yang lain, kita anak band gitu ya. Buat Teh Yuni dan Kang Hendra, sehat dan sukses selalu. Nuhun Teh. Kang Wahyu, makasih requestannya, makasih banyak ya. Lagunya sudah aku siapkan, sebentar lagi nanti Yuni putarkan. Ada Teh Anggi di GBI Ciwastra. Selamat sore Teh Yuni, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga sehat selalu Teh Yuni. Mau request lagunya Lydia Nur Said featuring Dian Pramana Putra yang judulnya Rintangan. Ada nih, udah aku siapin ya. Salam sapa untuk Teh Yuni, kru operator dan semua pendengar Iswara Bandung di Kamis Jadul aja. Makasih Teh Yuni, sarangnya Iswara Bandung, sarangnya Teh Anggi. Terima kasih. Satu lagi deh ya, aku baca. Ada Cima dan Yuni. Wih, hai. Ada Cima dan Yuni, lagunya Diskoria. Hello, kamu pasti pendengar baru aku ya. Temenin kita dong lagi nyetir menuju Jatinangor. Salam buat anak-anak SCCIC, semangat kerjanya. Terus aku tadi kirim WA barengan sama tim kan. Lagunya lagi segmen jadul kakak. Kurang jadul ya, Diskoria 2021 enggak sih ya angkatannya. 5 tahun apakah bisa disebut jadul ya? Akhirnya mintanya anak sekolah yang Krisya. Siap, aku masukin playlist nanti, siap diputarkan juga ya. Requestan yang lain udah banyak juga nih yang masuk, tapi nanti aku bakalan bacakan di segmen yang selanjutnya ya Sahabat Suara ya. Jadi buat Sahabat Suara yang ingin tahu kira-kira lagu aku diputarnya kapan, tungguin. Ini aku bisa masukin satu lagu lagi nih. Udah ada di playlist dari abis Matchbox 20, aku puterin lagu dari Desi. Desi minta request lagunya Januari Christy yang masa-masa.
Kirim salamnya buat penyiar dan pendengar semua. Terima kasih, terima kasih. Ini kalau hari Kamis ya, hariku tuh sibuk sekali karena requestnya banyak. Abis gitu tuh panjang-panjang lagunya. Jadi harap bersabar menunggu antrian lagu kalian diputar ya Sahabat Suara. Tapi kalau misalnya Sahabat Suara udah booking reservasi dari sekarang, kayaknya gak perlu antre-antre panjang lagi deh untuk menikmati Dago Street Kitchen yang ada di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Lagi ada promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran loh Sahabat Suara. Silakan datang sekali lagi ke Dago Street Kitchen hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Lengkapi momen kulineri journey-nya Sahabat Suara dengan kehangatan dari bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, juga masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi hingga sajian fresh durian. Semuanya disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran setiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Besok tuh yuk langsung booking sekarang. Informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau di 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung. Sudah siap? Lagu-lagunya diputarkan. Mari kita flashback memory dengan lagu ada band Surga Cinta, Lydia Nur Said featuring Dian Pepe dengan Rintangan, Krisye dan Odi Agam dengan Anak Sekolah. Lalu kita punya playlist lagu mancanegara, dilanjut lagi dengan requestan dari Sahabat Suara. Enjoy!

0: tepatnya Iswara.
1: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo.

0: Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-86-02-88-88 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: suara warga Indonesia. Januari Christy dengan masa-masa sahabat suara. Flashback memories benar-benar nih di masa-masa tante, wa, opa, oma, kakek, nenek, nin, engking gitu ya. Lucu, lucu ih. Lucu banget segmen ini. Kalau misalnya dulu ini flashback memory ya sahabat suara ya, siaran radio siaran tahun 2000 bentar 2024. Iya gak sih Indra? Gue siaran, ya Allah, 2020, 2004 cuy, 2004 gue siaran. Astaga, 2004, iya benar 2004, 2005, 2006 ini udah masuk TV. Gokil gak tuh? Setengah usiaku mengabdi kepada stasiun radio yang zaman dulu tuh ya, Bandung makan kotanya radio ya sahabat suara. Dulu tuh aku pernah siaran di salah satu radio perempuan segmennya yang lagu-lagunya semua jazz. Bayangin zaman kaset, zaman CD. Enggak secanggih sekarang teknologi komputer ya. Jadi semuanya benar-benar literally manual diketik sahabat suara. Bahkan playlist aku pun aku tulis manual pakai tulisan tangan. Kebayang gak? Lo siaran 4 jam, 1 jam 8 lagu, 8 kali 4 berapa puluh lagu setiap harinya yang harus ini tulis gitu ya. Dengan kode CD, kode lagu, track keberapa. Gokil gak? Aduh, ingat masa-masa itu. Nah dulu tuh zamannya misalnya aku muterin lagu January Christy atau lagu-lagu jazz yang Indonesia ataupun yang mancanegara, itu tuh sama sekali gak kebayang kalau di masa sekarang Yuni bakalan bawain acara ini lagi. Tapi aku udah paham lagunya. Kalau dulu kan masih muda ya, maksudnya usia 20-22 gak ngerti lagunya, gak tahu coy gitu. Dan lagi hits tapi kan zaman itu kan. Terus tapi sekarang muterin dan bisa nyanyiin. Aduh ya Allah, masa lalu indah banget buat dikenang ya sahabat suara ya. Tapi kan kita hidup di masa sekarang ya. Kita hidup di masa kini guys ya kan. Tetap harus ngikutin zaman sudah pasti. Tapi ada hari-hari tertentu yang kayaknya kita khususkan untuk mengenang masa-masa baheula sahabat suara ya. Nah tapi kalau sahabat suara ingin bersama dengan keluarga punya kenangan indah, pengen punya kenangan yang tidak bakalan terlupakan, coba deh rasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar sahabat suara. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat fasilitas yang memanjakan sahabat suara ya, diantaranya ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam serta kanci club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion, nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge, dan liburan sahabat suara bakalan semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada karbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan juga bara. Dan ada juga vinil. Di sini kalian bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi, informasi lebih lanjut silakan hubungi telepon di 022-87806688 atau follow Instagram @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigo.com/bandung. Terima kasih buat yang sudah request. Ini panjang sekali perjalanan request kita, kayaknya sampai jam 7 aku masih muterin lagu-lagu yang sahabat suara minta, masih bacain requestan kalian. Jadi harap bersabar ya sayang-sayangku ya, termasuk yang udah sabar nungguin Bubu bacain requestannya. Ada Ade Ata yang kemarin seharian nungguin Bubu siaran di studio ya, lagi nemenin ibu nyetrika. Nih ya, Ade Ata lagi request nih
1: lagu dengan kereta malam perjalanan
0: Frankie and anak kecil coba. Terus, ya
2: salamnya buat siapa?
0: Salamnya buat
1: Bubu.
0: Buat
1: terus,
0: Bubu
1: sama Om Hendra.
0: Tuh, Om Hendra disalamin dari Ade Ata. Kayaknya bentar lagi jadi staff deh di sini Ade Ata. Ingat terus sama Om Hendra. Ya luar biasa loh. Ada adik Atta ya, ini keluarga besar di Pati Ukur ya. Mau request lagunya Frankie and Jane. Ternyata judulnya adalah Perjalanan ya, tapi di dalamnya ada kata-kata keretanya itu ya Bu ya. Ya, adik Atta mau kirim salam buat Bubu, buat Om Hendra. Ya udah Bubu kirimin salam balik buat adik Atta, buat Kakang Agi, buat Kakak Bilal, buat Ibu, buat Nin, buat Ayah, buat Nin-Nin. Pokoknya buat semuanya yang lagi dengerin sekarang ya. Nanti lagunya Bobo putarkan ya. Terus juga ada request yang sudah masuk di 0811221051. Assalamualaikum Teh Yuni, ada Kang Otas Tuta di Bojong Soang. Mau lagunya Sila on Seven yang Pejantan Tangguh. Siap, mantap, aku putarkan. Salamnya buat yang lagi bekerja, Kanggo Anu Nuju Daramel di Konveksi Anse Bedding Shop. Oke, Anse Konveksi Anse Bedding Shop. Semangat barudak katanya gitu. Nuhun Tayuni, sama-sama Kang. Semangat juga ya buat teman-teman yang sedang berkegiatan di Konveksi Anse Bedding Shop. Semoga lagunya bisa menyemangati kalian nanti ya. Ada Abdul, suara Tayuni apa kabar? Baik dong. Abdul apa kabar? Mau request lagunya Cintaku Padamu Takkan Berubah. Aku punyanya versi Ita Purnamasari. Ini puterin sebentar lagi ya. Sehat-sehat terus Teteh, Okru dan juga sahabat Iswara, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa yang sama untuk Abdul, buat semua pendengar setianya Iswara Bandung, terutama Suara Santai di Suara Jadul Indo Jadul hari ini ya. Suara Teh Yuni mau request siapa sih kamu itu? Oh, Asep Lin, hai. Ada Asep Lin, suara Teh Yuni yang selalu semangat. Request lagunya Titi DJ yang Jangan Berhenti Mencintaimu. Nah, mencintaimu dan mencintaiku. Jangan Berhenti Mencintaiku, lagunya buat yang lagi menyambut besok work from home. WFA di hari Jumat, seneng banget. Dan juga buat sahabat suara semua, terima kasih. Hatur nuhun, terima kasih. Terus ya, ada juga request satu lagi ya, aku baca ya. Enggak, waktunya udah habis. Udah mau naik, ini soalnya Frankie Engine Perjalanan. Request yang selanjutnya ini bakalan baca di segmen yang berikutnya nanti ya. Tapi yakin banget lagu-lagu yang sudah diminta ini sudah Yuni siapkan. BTW aku dapat kiriman bolu bakar tunggal loh dari Kang Uten. Kang Uten atas kayak tampi, hatur nuhun.

0: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
1: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50%

Enzyme selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: DKI Suara Bandung, suara warga Indonesia, Sobat Suara. Nikmati kumpul barengan keluarga, teman atau komunitasnya Sobat Suara di Pago Restaurant The Papandayan Hotel. Karena Asian Food Market yang sebelumnya menemani Sabtu malamnya kalian kini hadir setiap minggu mulai jam 12 siang sampai dengan jam 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 saja, Sahabat Suara. Terjangkau bukan? Net loh per orangnya. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi silakan WhatsApp di 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

Suara Bandung, suara warga Indonesia. Jangan berhenti mencintaiku. Ini requestan dari Kak Aseplin. Terima kasih banyak ya. Ada juga request yang sudah masuk di 0811-221-051. Mendengarkan melalui streaming Jakarta streaming dari Kang Uten di Gambir. Assalamualaikum Teh Yuni. Langsung aja salam kanggo sadayana di Kamis Jadul. Antosan bolu bakar OTW cina. Aduh Kang Uten, suka bikin aku bahagia. Hari ini sudah aku terima bolu bakar tunggalnya Rumbater. Rumbater apa ya tadi? Pokoknya favorit aku sama Hendra. Hatur nuhun katampi. Semoga rezekinya Kang Uten berkali-kali lipat ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dan kebaikan ya. Kebetulan ya aku tuh kan kemarin ulang tahun Kang Uten, jadi kayak terus we ulang tahun biar dapat banyak kiriman. Ya, mau request lagunya Karimata dan Ruth Sahanaya yang masa kecil ya Kang ya. Terima kasih. Sebentar lagi Yuni bakalan kirimkan. Selamat ulang tahun Cuna. Ya, wilujeng Teh Yun. Semoga panjang umur, panjang rezeki, anu barokah. Amin. Hatur nuhun Kang Uten. Sekali lagi hatur nuhun juga kirimannya ya. Semoga lagunya masih sempat didengarkan oleh Akang ya. Sebentar lagi bakalan aku putarkan. Teh Anke, salam Teh Yuni. Tolong lagunya Paramita Rosari dong yang Nostalgia SMA Kita. Mengenang masa SMA ku di SMAN 1 Dago dulu ya, yang selalu ceria ya. Disalamkan semua kum untuk alumni SMAN Sadago. Makasih Teh Yun dan OBP-nya yang selalu baik. Teh Anke hatur nuhun. Insyaallah lagunya kekejar sebelum maghrib ya Teh ya. Semoga ya. Kang Dennis Kasanopa di Cimohai. Wilujeng Sonten Teh Yuni cantik, Ahendra ganteng. Mau request lagunya Kehilangan dari Firman buat semua pendengar radio Iswara Bandung yang sedang merasa kehilangan, dan buat diriku sendiri. Cenah gitu guys. Pesannya mungkin tidak semua yang kita perjuangkan ditakdirkan untuk kita miliki, dan luka terdalam adalah saat kita harus tersenyum sambil diam-diam merelakan semuanya. Begitulah. Lagunya sebentar lagi Yuni putarkan, tapi kayaknya mah kejeda sama maghrib ya Kang Tesawiosnya. Min cenah. Aku mah Yuni bukan Amin, bukan Mimin, bukan admin. Mau titip salam buat Putih, semangat jaga warungnya. Nama warungnya Wartil. Wartil Lestari di Jalan Pluto Margahayu Raya. Hey, buat Putih, semangat jaga wartilnya ya, yang di kawasan Margahayu Raya. Silakan belanja ke Wartil Lestari alias Wartil di Jalan Pluto Margahayu ya. Soalnya radio yang suka didengerin di warungnya tuh Iswara. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ini yang requestnya Atala. Atala Mika, terima kasih sudah kasih tahu Yuni ya. Ini kebetulan aku langsung yang pegang komputer di studio, jadi aku disapanya Teh Yuni aja, jangan min ya. Okay. Salam kenal, semoga laris ya warungnya, semakin laku dan semakin banyak pelanggannya. Amin. Nah, buat sahabat suara, ini Yuni punya informasi nih. Sejak tanggal 2 Juni 2026, pemerintah Kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan untuk sahabat suara para pengguna dari layanan Melsa Internet Service Provider. Ini ada dampaknya lah gitu ya di layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Tapi Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Untuk sahabat suara yang memerlukan informasi lebih lanjut, silakan hubungi langsung hotline WhatsApp Melsa di 0817-107-688. Semoga tidak ada gangguan-gangguan yang berarti ya, dan semoga semuanya bisa kembali menggunakan fasilitas dan layanan internet sebaik-baiknya. Karimata Andrut Sanaya dengan Masa Kecil ya, ini di putarkan spesial buat Kang Uten yang lagi streaming di Gambir. Semoga masih mendengarkan lagunya. Nanti dilanjut dengan playlist lagu-lagu requestannya sahabat suara semua.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Isuara.

suara warga Indonesia. Selamat menikmati malamnya Bandung yang anginnya dingin banget, sabar suara gegelebugan. Tapi ya, buat sebagian ngerasa kayak haredang atau banyak banget nyamuk gitu ya, kerasa tiba-tiba di dalam ruangan tuh sabar suara. Jangan lupa sediakan berbagai macam hal yang bisa menjadi pengaman untuk kita. Ya, lotion anti nyamuk, terus obat nyamuk udah pasti yang buat spray. Yang di spray gitu, yang semprot-semprot ya, atau mungkin yang elektrik dan lain sebagainya sesuai dengan kenyamanannya kalian. Kalau aku sih jujur, memang yang dibakar itu paling ampuh ya, sabar suara yang jadul. Tapi gak kuat asapnya itu loh, langsung renghak deh ke tenggorokan ya. Jadinya nuhun ah. Mendingan pakai yang kekinian aja gitu. Silakan lah, itu mah pilihan ya sobat suara ya. Dihindari berbagai macam hal yang bisa membuat nyamuk-nyamuk itu berkembang biak di musim yang tidak menentu ini sobat suara, biar kita tetap aman dan keluarga juga tetap terlindungi ya. Nah, kalau misalnya ternyata bosan di rumah, banyak nyamuk pisan, banyak nyamuk di rumahku, mau ke hotel aja check in biar ngeri nyamuk. Mumpung mau

menikmati libur Sabtu dan Minggu pekan ini. Long weekend. Iya, long weekend, bisa dikatakan long weekend ya. Karena ada yang WFH besok. Sabtu Minggu emang libur gitu kan. Anak-anak masih liburan. Momen-momen minggu terakhir lagi liburan sekolah sebelum mereka masuk ke level yang selanjutnya. Jadi mari kita nikmati momen liburan long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman bersama keluarga hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris, L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan juga kuliner khas Bandung. Informasi lebih lanjut dan juga reservasi, sahabat suara bisa langsung hubungi 022-423-2286 atau 0877-7677-0067 dan juga follow Instagram at L Hotel Bandung, sahabat suara. Masih di Suara Santai edisi hari Kamis jadul, request-requestannya sahabat suara alhamdulillah sih sudah terbaca semua. Lagu-lagunya juga harusnya sudah terputar semua, tapi tadi ada satu request terakhir dari Teh, salam kenal tapi gak nyebutin namanya, dari Dian ya. Teh Dian mau minta lagunya tadi akhirnya diputarkan yang Dian Pisesa ya. Sudah, semoga masih sempat mendengarkan ya. Buat yang masih di jalan hati-hati, buat yang masih di tempat kerja selamat lembur. Lanjutin tugasnya, abis ini juga ini lembur nih. Ya masih ada meeting, masih ada ini, masih ada itu. Semoga kita diberikan kesehatan, kesabaran, tenaga, dijauhkan dari tunduh dan rasa lapar wae itu ya sahabat salah ya. Anyway, ngomong-ngomong soal tunduh, ini gimana nih update Piala Dunia? Cie, begadang terus setiap hari. Kemarin mah enggak ya, break ya, karena enggak ada jadwal ya. Hari ini, nanti dini hari apa subuh ya? Jadwalnya sahabat suara. Apakah klub jagoannya kalian masih bermain? Apakah klubnya sudah terhempas dari kapan tahun sahabat suara? Jangan bersedih, jangan berduka ya. Karena momen Piala Dunia ini kan kita pasti jadinya memilih klub sesuai dengan yang favorit kita dulu. Tapi kalau yang favorit kita sudah terhempas, biasanya kita akan memikirkan kira-kira mau berganti atau berpindah ke lain klub yang mana nih gitu. Mau prediksi yang mana nih sesuai dengan mungkin ya popularitasnya klub tersebut atau jagoan para pemainnya atau karena memang kalian suka teknik atau trik dari masing-masing klubnya gitu ya dan lain sebagainya. Aku sih jujur nggak terlalu ngikutin ya, tapi kalau kayak baca berita ya udah cukup tahu aja gitu. Tunduh ah nggak sanggup sahabat suara ya kan, umur segini jam 9 malam aja udah langsung nyari bantal.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: pilihan favoritnya kalian dari tadi jam 4 sampai dengan menjelang jam 7 malam hari ini. Gimana lagu-lagu mancanegaranya juga oke-oke semua ya Sahabat Suara. Semoga bisa membuat kalian happy dan juga mengingat kembali masa-masa indah kenangan zaman bahula gitu ya. Buat yang belum terputar lagunya, yakin aku sudah keputar semua. Tapi kalau yang masih pengen mendengarkan lagu-lagu jadul pilihan lainnya, tenang, karena satu jam ke depan dari siaran di studionya Isuara Bandung, kita masih punya playlist ya kan, sampai dengan jam 8. Jadi bakalan diputerin untuk menemani malam harinya Sahabat Suara. Tapi setelah itu, kita bakalan balik lagi bergabung dengan siaran Isuara Network Jakarta. Gitu. Sekarang sebelum ini pamitan, ini punya satu informasi dulu buat Sahabat Suara. Terutama buat kalian para pengguna dari layanan Melsa Internet Service Provider. Gimana nih Sahabat Suara? Aman ya? Semoga gak ada gangguan ya, karena memang dari tanggal 2 Juni 2026 kemarin, pemerintah kota Bandung ini sedang melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Jadi Melsa ini ya Sahabat Suara berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Silakan kalau Sahabat Suara ada informasi yang ingin didapatkan, bisa hubungi hotline WhatsApp Melsa di 08171076888. Siaran hari ini udahan dulu. Besok siarannya bakalan ada Bagus Au Sahabat Suara, insyaallah kalau gak ada halangan apa-apa ya, di studionya Suara Bandung. Emang Tayun mau kemana? Besok itu aku ada sesuatu keperluan dan pekerjaan yang harus diselesaikan satu-satu ya, karena hari Sabtunya pagi-pagi itu ada kerjaan Sahabat Suara. Aku mau nge-MC di Asia Afrika Festival 2026. Biasanya ini kebagian nge-MC malam atau kebagian nge-MC di hari kedua. Tapi di Asia Afrika Festival tahun ini aku nge-MC di sesi 1 di pagi-pagi tanggal 11 hari Sabtu. Jadi buat Sahabat Suara yang mau datang ke Asia Afrika Festival 2026, ini diselenggarakan tanggal 11 sampai 12 Juli 2026. Dan untuk wargi Bandung, ini informasi ya, ada penutupan jalan yang kayaknya sih akan menimbulkan kemacetan di sekitaran Asia Afrika ya, titik 0 km sama dengan Cikapundung Barat ya kan Sahabat Suara, serta di area kawasan jalan Braga Pendek ya. Jadi mari kita nikmati momen ini bersama-sama, mari kita nantikan kemeriahan rangkaian acara ini bersama-sama. Buat Sahabat Suara yang pengen tahu informasi lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dari Asia Afrika Festival 2026, go please follow Instagram mereka di Asia Afrika Festival Official Sahabat Suara. Di sana akan diinformasikan berbagai macam hal, dari mulai penutupan jalan, rutenya, terus area konvoinya bakalan kemana aja, terus udah gitu juga kontingen dari negara-negara mana saja yang nanti bakalan mengisi rangkaian acara karnivalnya atau karnavalnya, terus ada musisi siapa saja yang akan terlibat nanti Sahabat Suara, dan berbagai macam hal lainnya. Pokoknya mah seru banget, sayang untuk dilewatkan. Gak cuman bisa menyaksikan berbagai macam pergelaran budaya dari negara-negara Asia Afrika Festival aja Sahabat Suara, tapi juga kita bakalan ketemu sama berbagai macam hiburan dari para musisi ya, lokal Bandung, kebanggaan Jawa Barat, dan juga tentunya kulineran, jajanan khas dari berbagai macam wilayah gitu ya. Jadi mangga silahkan kita nikmati bersama-sama ya Sahabat Suara ya. Di tanggal 11 Juli ada parade karnaval di area main stage, lalu nanti 11 sampai 12-nya ada Asia Afrika Corner di areanya The Majestic, juga nanti bakalan ada event yang akan diselenggarakan, ada Asia Afrika Market di area Taman Braga dan juga area Jalan Braga Pendek. Mari kita ramaikan nih wargi Bandung. Kenapa informasinya dari sekarang? Iya, soalnya aku besok izin. Jadi nanti biar kalian bisa sat-sat dar-der-dor hari Sabtu langsung datang ke sana. Kalau ketemu Yuni nanti, langsung aja jangan lupa untuk menyapa aku ya Sahabat Suara ya. Langsung sapa Yuni ya kalau nemu Teh Yuni gitu. Jadi nanti biar aku bisa sapa balik, hai gitu Sahabat Suara ya. Oke. Selamat melanjutkan aktivitas malam harinya Sahabat Suara. Selamat berkumpul sama keluarga kalau sudah sampai rumah. Kalau masih di jalan hati-hati ya, semoga selamat sampai ke tempat tujuan. Yuni udahan dulu barengan sama BP Onduti Hendra. Kita ketemuan lagi minggu depan sama Yuni di hari Senin. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan sekarang kita akan langsung saja menyimak playlist jadul di 105,1 FM Isuara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Di antara pusaran memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 ml, karena mini lebih praktis. Sierra, dari Bandung buat kamu.
0: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
4: Iswara.

0: menggunakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

suara-suara warga Indonesia ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam tentunya. Tadi tuh gue sebagai duta nasi goreng seluruh dunia, gue tadi sempat nanya ke lo sahabat suara, apa sih nasi goreng jagoan lo? Ntar gue ambil mouse dulu. Nasi goreng jagoan lo di ya daerah lo masing-masing ya. Kali ini suara Jakarta, gue pengen nanya nasi goreng daerah lo masing-masing. Jakut, Jaktim, Jakbar, Bintaro, Tangsel, semuanya. Coba ya. Ah, Bekasi juga nih, ada Abai dari Bekasi. Dia bilang, ada tukang nasgor, tapi yang masaknya ibu-ibu dan bapaknya. Oh, yang masak ibunya, bapaknya cuma bungkusin aja. Jaraknya cuma 450 meter dari rumah gua. Lo beli satu porsi udah kayak dua porsi, isinya cuma 14.000. Udah jadi langganan, dari segi rasa pas banget dan pedasnya mantap pol dah. Oke, bye. Lo kan ngejelasin, bye, rumah lo di Bekasi gitu ya, dari Bekasi. Oke, info tuh buat gua tuh ya. Satu info. Terus dia bilang, jaraknya cuma 450 meter dari rumah gua. Nah, pertanyaannya rumah lo di mana? Ya. Apakah rumah lo satu Bekasi itu rumah lo gitu? Rumah lo kan bisa di Pekayon, bisa di Sumarekon. Info tuh, itu lumayan info tuh, 450 meter dan di Bekasi gitu ya. Tapi kan Bekasi luas. Apa lo tinggal di Lagun gitu kan bisa? Ke Bekasi taunya gua Lagun doang kan ya. Minimal kasih info gue ininya apa, namanya tuh apa gitu, nasi goreng apa. Buat lo yang di daerah Bintaro nih ya, lo mesti cobain nasi goreng Mas Andi. Itu di sektor 9 Garjur. Rumah mertua gue kan dekat situ ya. Setiap gue makan Mas Andi tuh gue langsung inget rumah. Iya gitu. Segitu. Tapi yang pengen gue tanya ke lo sahabat suara, ada gak makanan yang bikin lo tuh langsung inget sama rumah? Kalau gue itu adalah, aduh gimana ngomongnya ya, rumah gue kan di Itali gitu ya. Makaroni skotel, ah. Itu. Soalnya nyokap gue suka bikin-bikin kayak gitu ya. Nyokap gue kan namanya Rodriguez.

langsung inget rumah gitu. Tapi kalau versi lo apa, sahabat suara? Makanan yang bikin lo langsung inget rumah. Asik. Santai kan topiknya? Iya, jawab aja ya di 0816-114-1014. Abis ini gue balik lagi, kita perunggu dulu ya.

0: kemasan mata air alami.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

Hanya kau dari The Adam, sahabat suara. Masih dengerin Beryl di Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Let's go. Ngomongin soal makanan ya. Karena gue tadi habis makan nasi goreng depan kantor and it was really good. Untuk nasi goreng Jakarta itu oke. Oke. Abai tadi udah. Ini ada Shinta. Lo harus coba real nasi goreng Jawa Oamai. Oamai Areng. Namanya nasi goreng Bumen, lokasinya di Pejompongan. Ini udah legend, walau yang jualan sekarang karyawannya udah buka sendiri. Dia punya, lu typo mulu nih. Dia punya teat beda. Dia punya tempat kayaknya ya, gak berminyak. Dulu waktu gue kecil banyak artis makan di situ, bahkan sekelas Yuni Syara, atlet badminton udah kehitung. Ini kirim fotonya tuh. Oh, nasi goreng Bumen guys, cobain guys. Menunya tuh ada nasi goreng ayam plus telur, nasi goreng maut plus ayam telur, mie goreng ayam, mie nyemek ayam, lengkap ya. Aneka jus ada, minumnya es teh manis, minuman botol, anggur merah, intisari, gak ada. Kok jamet gue. Kok jadi begitu gue. Ada rekomendasi nasi goreng lagi nih.

lurus dikit kiri. Lurus dikit kiri jalan namanya nasi goreng Idola. Emang the best bet, ngeri. Dia literally typingnya gitu ya. Best bet, ngeri. Pokoknya nasinya perak, pedesnya nampol bet. Oh buat lo yang suka nasi goreng pedes, lo mesti ke Karanganyar ya guys. Tipikal nasi goreng manis, pedes, enak gitu. Kalau makanan yang bikin inget rumah tuh ini, namanya sayur orak-arik. Jadi ada campuran sayur, kol, wortel, dan lain-lain. Beuh, enak banget, Ber. Apalagi yang buat nyokap gue, sayangnya udah almarhumah. Wah. Coba, sahabat suara. Kalau lo, tadi kan si Margareta udah ngasih tahu makanan yang bikin inget rumah. Sayur orak-arik. Kalau kata Mita, malam beril makanan ibu aku yang paling bikin kangen itu sayur bayam bening plus tempe goreng. Suka bikin sendiri kalau kangen, tapi rasanya nggak seenak bikinan ibu aku. Jujur makanan ibu tuh, makanan masakan nyokap tuh gila sih menurut gue. Gue suka ini apa namanya, suka keinget dulu waktu kecil tuh gue disuapin nasi anget pakai sambel, pakai ikan mas, langsung dari tangan nyokap gue sama tangan eyang gue. Enak banget sih, rasanya gila loh. Ini ya, masih ada ngasih rekomendasi nasi goreng dari RI1. Zang, masa RI1? Nama WhatsAppnya RI1, sumpah. Dia bilang nasi goreng Solaria juara. Gue akuin nasi goreng Solaria enak. Enak banget. Berasa nasi goreng Dok-Dok Surabaya, medok banget. Satu porsi bisa buat bertiga. Emang iya beda rasanya. Soalnya kan gue lu pernah tinggal di Surabaya. Kayaknya beda deh rasanya sama nasi goreng Solaria. Solaria tuh lebih, apa ya, Solaria tuh solid gitu loh rasanya. Ngerti gak sih maksud lu? Ya rasanya tuh ya begitu aja udah. Konsist. Kalau Surabaya, nah ada smoky-smokinya. Surabaya Kediri tuh karena bikinnya pakai arang, dia smoky deh. Ada juga nih, malam Bang Ber, ini chill, cobain nasi goreng Abjay Kebuli. Ah udah overrated, gue udah sering nyoba. Kayak ya udah, kalau mau Abjay itu satenya enak. Wah, lo mesti coba. Sahabat suara yang lain, kita lagi ngomongin soal makanan yang bikin lo inget sama rumah gitu ya. Masakan apa? Spesifik menunya apa ya? Kasih tau ke gue di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Sekarang kita masuk ke pamungkas dulu. Berapa kali kita akan saling memaafkan? On Iswara, Station.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
2: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yon, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram.

sebagai suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Masih dengerin 101,4 FM barengan sama Beryl di Nokrong bareng Beryl. Hey, let's go. Enak juga nih Bernadia ya, yang baru yang laut yang tenang. Hai semuanya, apa kabar? Gue punya back sound baru nih untuk mengiringi talk gue bersama lo, sahabat suara. Kita tuh lagi ngomongin soal makanan apa sih yang bikin lo tuh langsung inget rumah gitu. Ini baca-bacain yang masuk di WhatsApp dulu. Oh ya, by the way, aku juga udah on di TikToknya iswara.network. Jadi silakan masuk ke situ rame-rame ya. Kalau kata 08119123. Telur omega ceplok ber, kuning setengah mateng. Gorengnya pakai mentega wangi-wanginya. Oh, gorengnya pakai mentega, wangi-wanginya bikin kangen istri, Zang. Bagus sih, omega bagus sih. Iya. Gua akuin. Ini ada dari, kalau gue, of course, makanan yang ngingetin sama rumah biasanya makanan rumahan, misalnya tempe goreng pakai sayur sop. Tapi gue pernah sampai nangis di kos pas lagi makan sate karena keinget sering makan sate bareng keluarga di rumah. Oh, dah. Mau itu ada acara atau enggak, sate udah jadi salah satu menu andalan keluarga. Apalagi itu udah dilakuin bertahun-tahun dari gue kecil. Terus jadi kangen rumah deh. Pulang tahu. Emang sate tuh makanan yang keluarga banget gitu, sahabat suara, bener deh. Nih, kalau acara keluarga nih, gue pasti beli sate atau enggak bakso. Makanan yang kalau ada acara keluarga tuh apalagi? Tadi makaroni skotel tuh. Atau enggak apa yang acara keluarga able gitu. Kaviar gitu. Sahabat suara, Beryl masih lanjut sampai jam 10 malam nanti. Jadi stay tune terus. Gue lagi live di suara.network. Jadi buat lo yang lagi main TikTok, mending masuk aja ke TikTok ya. Ada gue di sana. Kita masuk ke Face dulu.
1: Oh Tuan.

Ini tuh lagu sedih banget sahabat suara. Cuma gue selalu energi gue tuh kok naik ya dengan lagu sedih ini. Aduh, thank you ya. And now Ari Lesmana udah menghadirkan lagu yang cukup sangat ya, bukan cukup, sangat menemani banyak orang di dalam lirik tersebut gitu ya. Dan khususnya untuk orang-orang yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Al-Fatihah. Menyapa sahabat suara yang lagi di TikTok. Halo semuanya. Jeffrey Nicole di sini. Ada Ardi, ada Saiba, ada SY, ada Ochi. Hai Ochi, ada Margareta. Hai. Ada Pilo, katanya kamu keren, Ber. I know, right? Nyebelin gak? Yang di Wawa juga nih. Kita tuh lagi ngomongin soal makanan apa sih sahabat suara yang bikin lo tuh inget sama rumah. Mungkin lo ada yang merantau gitu ya. Kayak gue kan, orang tua kan di Rotterdam. Orang tua gue kan orang Belanda kebetulan. Nah, gue merantau lah ke Indonesia. Gue dulu gak bisa bahasa Indo. Orang tua gue dendels. Mungkin makanan apa yang mengingatkan lo sama rumah, sahabat suara? Tadi ada yang bilang masakan ibu aku yang paling kangenin itu adalah sayur bayam bening sama tempe goreng. Ada yang bilang telur omega ceplok, ya kan? Ardi, makanan yang mengingatkan aku sama rumah adalah nasgor pakai telur dadar, Ber. Tiap hari lo makan nasgor? Pantes petakilan ya kan, gula. Malam Beryl, Reti di sini. Makanan bikinan nyokap favorit gue, udang goreng madu. What? Udang goreng madu? Itu ya, gue baru pernah denger nih mak, udang goreng madu. Terus kalau bikinan kakak gue yang paling favorit adalah kerak telur. Beh, bisa nambah-nambah datuch katanya. Itu adalah dua makanan yang bikin lo ingat sama rumah ya. Rian, wadih ngirim fotonya juga nih. Sambal tempe dan bubur Manado buatan nyokap. Sambal tempe, high protein. Ada voice note

0: Nanti gue pengen ngasih tahu nanti bakal ada sesi curhat ya.
1: Sesi curhat yang selalu ku benci, aneh rasanya.
0: Nah buat lo yang pengen menceritakan sesuatu gitu ya di hari ini gitu, mungkin lo lagi kangen sama seorang yang mungkin orang itu nggak, jangan tahu deh kalau yang cerita itu lo pengen anonim gitu ya, nama lo boleh banget, tinggal masuk aja ke Wawa Nyanyi Suara, lo chat yang panjang deh, ntar gue baca di sesi curhat, oke? Okay? Nomornya di 0816-114-1014. Ada requestan juga, this is The Overtunes, sampai kapan?

0: lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasen Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: Malam Beril, mau request lagu dong, Sempurnanya Aku.
2: Dari NPD, jangan lupa diputar ya.
1: Oke.
2: Bye-bye.
3: Terima kasih.
4: Sama-sama.

Di suara-suara warga Indonesia, lo masih nyetel frekuensi 101,4 FM karena selamat datang di Suara Jakarta. Dan selamat datang juga di segmen curhat This is BTS Berani Terbuka sama BRL.

0: Coy, ini siapa ngirim gue VN 8 menit? 8 buset, sedari atau se siapa serencer-rencernya enggak pernah ngirimin gue VN 8 menit. Ini 8 menit, buset. Ntar deh 8 menit nanti deh. Ini yang 2 menit. Shock gue beneran shock loh ini. Ya, BTS kali ini ada sebuah cerita. Nggak mungkin, gue jujur belum dengar. Apakah ini curhatan atau mungkin pengen ikutan topik aja mengenai makanan gitu ya, yang mengingatkan dia sama rumah. Tapi ya, without further ado, let's go through the VN.
1: Hello, curcol kali ya gue.
0: Asik, dari
1: BTW, topiknya sedikit mengingatkan gue pada tempat gue. Jadi gue pernah tinggal di Pontianak selama 2 bulan karena waktu itu almarhumah nenek gue lagi sakit. Jadi curcolnya adalah dulu setiap kali gue lagi gak nafsu makan, jadi gue tuh kalau misalkan overthinking. Jadi waktu itu pas nenek gue masuk rumah sakit, almarhumah nenek gue masuk rumah sakit, itu kan gue sedikit ini ya, agak galau lah gitu karena
0: lo deket banget ya.
1: Gue tipe orang yang cukup kepikiran. PTW, pardon my voice yang udah mau habis ini. Cukup, karena ya, gue habis sakit kemarin. Wih, sama beberapa hari.
0: Cukup sembuh ya.
1: Recovery. Lanjut sih, kalau gue lagi mau makan itu, jadi mbak gue suka masakin ikan peda. Nasi sama ikan peda itu tuh enak banget cuy.
0: Ikan peda.
1: Ikan peda tuh asin banget. Jadi kalau lo mau makan, lo tuh harus kayak kasih jeruk peras, diperasin jeruk tipis dulu dikit, baru biar asinnya tuh netral gitu.
0: Oh, okay,
1: yep. Tapi parah, nggak pakai pun juga enak. Lo banyakin aja nasinya gitu. Baru gue nafsu makan gitu. Terus pernah dimasakin juga nasi sama buncis. Ada kayak bumbu, ada resepnya gitulah gitu, resep buatan mbak gue sendiri gitu waktu itu. Terus dibikinin juga kayak semacam keripik kentang gitu. Keripik kentang pakai nasi. Aduh, keripik kentang yang kecil-kecil tuh loh. Itu enak banget, parah. Enak banget. Sama ini.
0: Aduh, kebayang, lapar banget.
1: Jadi setiap kali gue ke Pontianak, namanya es acek. Jadi es acek itu es krim yang made with santan, terbuat dari santan gitu. Jadi setiap kali gue ke sana, itu pasti gue itu menu yang paling wajib harus ke harus gue terabas duluan tuh kalau gue nyampe Pontianak. Ada jadi kangen, pengen balik ke sana lagi deh. Udah
0: balik sekarang.
1: Terakhir gue balik itu 2017, terus gue masih SMA. Terus sekarang udah gak pernah balik lagi karena saudara gue banyak yang sudah berpulang.
0: Innalillah.
1: Dan dan
0: kalian dulu udah, lu bisa nggak?
1: Ya udah, kebanyakan saudara gue banyak yang tinggal di sini gitu sekarang, jadi jarang banget balik. Adalah sedih gue.
0: Jangan sedih. Thank dari you. Semoga bisa cepat balik ke Pontianak ya. Maksudnya kayak gak ada salahnya kalau ke Pontianak buat makan es acek lagi. Oh ini es acek, es krim jadul Medan atau es campur Medan. Oh Medan. Jika Anda mencari jajanan es gerobak legendaris Acek, Anda bisa mengunjungi kedai Cak Edi Medan tuh. Cak. Kok Cak sih yang jualan? Atau menikmati es campur Medan dan es krim Acek Asan. Oh. Ini Cak Edi yang jualan roti bakar juga gak apa, beda orang ya. Mbaknya pintar masak, enak ya. Kentang Mustafa bukan Lay's. Ah enggak, itu mbaknya beli Lay's itu. Ditipu loh, Dar. Bebek bumbu hitam, Bang Ucok. Best bumbu hitam. Sorry banget buat penjual bebek yang tidak memakai bumbu hitam. Bumbu hitam. Lo gak nyampe. Bebek itu adalah bumbu hitam guys. Sumpah guys, bebek bumbu hitam Sinjai juara. Berani gue ntar kalau Norway juara, Haaland gue pengen kasih, pengen gue bingkisin tuh. Hey, you have to try bebek Sinjai. This is basically a duck. Duck using black sauce ya. Enak banget itu. Dari thank you ya. Jadi ngiler gue denger cerita-cerita lo. Beli pengen es krim lagi. Wujudnya gimana sih es acek ini? Es acek. Es acek. Tadi baru ada deskripsinya, gue gak liat wujudnya soalnya. Oh wih bro, ini es krim di bayangan kepala gue lagi men. Bahkan dia bisa pakai roti. Dia pakai roti ya. Eh gak sih? Oh bukan, bukan, sorry, sorry. Bener gak sih Dar? Gue gak tahu deh, di Google tuh gambarnya pertama keluar itu. Acek itu bisa ada di mana-mana, santero nusantara. Oh iya. Jadi lapar. Ada gak sahabat suara yang lain? Mungkin ya makanan yang mengingatkan lo sama rumah gitu ya. Tadi Dari udah ngasih deskripsinya makanan jagoan kalau dia lagi di rumahnya dia. Makanan yang ngingetin gue sama rumah tuh adalah, salah satu lagi adalah udang balado pakai pete. My God, pete is life bro. Imagine your life without pete. Aduh. Empty, empty, your life empty. Ah, gue mau GoFood pete ah.

0: 100% mata air alami.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Transjakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special

0: Ini suara-suara warga Indonesia senja sudut kota dari Samuel Cipta. Ini lagu enak banget, gue suka lagi sahabat suara. Ngomong-ngomong soal makanan ya, dari tadi kita ngomongin soal makanan. Gue tuh nemu penelitian dari Oxford University. Jadi kayak itu tuh kampus gue dulu sebenarnya. Amin. Ternyata aroma makanan itu bisa memicu memori yang kuat karena indera penciuman terhubung langsung dengan indera Brugman, dengan bagian otak yang mengatur emosi dan ingatan. Maka tadi gue tanya ke lo, astagfirullah, cuman kaget gue. Si Adam masuk bawa apa nih, Dam? Apa nih? Pisang goreng. Dari mana, Dam? Aman aja, pisang goreng tanduk dan sukun. Kita lagi ngomongin makanan, tiba-tiba si Adam masuk bawa makanan nih. Gokil, pisang goreng tanduk dan sukun RT. Pisang goreng gak pakai sambal, Dam?
1: Bisa.
0: Bisa? Oh, kayak ini, kayak makanan Aceh. Coba ya. Di, antar minyak lagi gue. Gue satu aja. Balik ya. Biasa teman. Enak-enak. Ntar aja gue. Aku matiin maksudnya.

Adam nanya ke gue, Ril, ntar siaran lampu mati deh. Mungkin gue matiin. Gue matiin. Enak banget. Oke, gue review ya, pisang tanduk yang dikirimin. Ini adalah pisang tanduk namanya pisang goreng tanduk dan sukun anti, arti. Instagramnya pisangsukun.kemang. Ada juga pisang_sukun.arti, _arti. Ya, ini pisang goreng tanduk ya guys. Crispy, lo bisa denger? Woi, gue suka gimana cara mereka membalut pisangnya dengan tepung ya. Tepungnya perfectly crisp. Enggak, gue kan tangan kanan nih. Nih, gue klarifikasi ya di TikTok nih ya. Ini kan yang megang pisang kan tangan kanan. Mixer gue pegang pakai tangan kiri. Tangan kiri gue aman, gak ada minyak. Gue tuh juga tipikal orang yang risih ya megang sesuatu minyakan tuh, apalagi gue tuh kalau megang makanan yang berminyak gue cuma pakai 2 jari, karena kalau misalkan 2 jari sama 3 jari lah, gue gak suka tangan gue kena minyak. Jadi kayak gue tipikal yang seperti itu. Nah, sahabat suara, abis ini ada BTS, Berani Terbuka sama Berry lagi. Mungkin lo pengen cerita mengenai masakan-masakan yang bikin kangen sama rumah. Atau mungkin lo kangen sama orang lain di percintaan, boleh bebas banget ya sahabat suara ya. Karena aku akan kembali lagi setelah yang satu ini. Akan aku putarkan sebuah lagu dari grup atau band yang ini anak SMA banget sih. Ini lagi diputerin dan didengerin mulu sama anak SMA. Surprisingly, ladies and gentlemen, please welcome. This is Hi-Fi. Satu-satunya. Kalau cerita ini sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Malam. Dari jam 8 tentunya. Dan gue lagi on air di TikTok ya. Kamu

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Gue bacain ceritanya ya. Udah siap belum? Jalan-jalan ke pasar minggu. Bukan nyanyi ya. Hai Beril, gue udah hampir 3 tahun kerja di Jakarta. Selama ini makan gak pernah susah. Mau ayam geprek ada, sushi ada, wede. Kopi tinggal pesen. Tapi setiap kali pulang ke rumah di Semarang, hal pertama yang gue cari bukan tempat makan, Ril. Gue langsung nanya ke nyokap, "Mah, hari ini masak apa?" Minggu lalu gue cuma pulang 2 hari. Nyokap masak sayur bening sama tempe goreng. Sesimpel itu. Pas makan nyokap bilang ke gue, "Tambah lagi kamu sekarang kurusan soalnya." Padahal berat badan gue naik 3 ons. Sama gak kerasa 3 ons doang. Enggak, 3 kilo katanya ya. Tapi entah kenapa, kalimat itu yang paling gue kangenin. Nah besoknya gue balik lagi ke Jakarta. Sekarang jomplang banget sumpah, Ril. Tiap malam gue buka kulkas kosan, isinya cuma air mineral sama sambal botolan. Baru kerasa ya yang ternyata yang bikin kangen bukan cuma masakan rumahnya, tapi tuh terutama nyokap gue di sini yang selalu nemenin gue. Wah, kayak lagu Kongguan ya. Nggak, lo ada nyokap gitu. Ngomong apa ya gue ya? Ya emang kalau dipikir-pikir itu yang dirindin tuh suasana ya, sahabat suara ya. Ih, jadi pengen muter sesi potret nih kalau begini. Dari bilang yang bikin kangen kalau mbak gue bilang, "Dar, mau makan nggak?" Asli kangen banget. Iya tuh. Lo ada nggak sih yang punya mbak atau ART yang kerja sama lo tuh udah lama banget? Kita adu-adu mekanik yuk, mbak gue. Gue dulu punya namanya mbak, namanya Yuyah. Itu dari gue kecil sampai ada makhluk astral yang menyerupai dia. Saking dia udah melekat sama keluarga gue, jujur. Jujur ada. Gak cuma orang-orang di rumah yang udah kenal dia, seluruh makhluk di sana juga kenal. Men. Kita adu mekanik ART kita yuk. Sahabat suara, temenin gue di TikTok juga ya. Sekarang gue lagi live menjelang closing di malam hari ini, lagi jam 10 malam. Tapi aku pengen muterin dulu requestan dari mertua aku, cah gitu.

0: Masih di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Off. Sudah jam 10 malam berarti Beryl harusnya panik sahabat. Panik lagi. Harusnya pamit sahabat suara.
1: Nongkrong bareng Beryl Rasandavi.
0: Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan aku dari jam 8. Ini gara-gara lagu Cassandra tadi. Terus gue ke-remind kayak, gue tahu lagu ini nih dari mana ya. Ternyata gue kan suka banget dengerin JJ TikTok. Gue tahu dari sini sahabat suara. Cassandra cinta terbaik JJ version. Sebelum kita pulang kita joget dulu ya. Hey, hey, hey. Kita lagi di jalan. Mana suaranya?

Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 sampai 10 malam yang di jalan. Hati-hati, jangan pada ngantuk. Ya udah sampai rumah, selamat beristirahat. Beril pamit dulu ya. Bisa kita ketemu lagi di malam Sabtu, sahabat suara. Dari 101,4 FM, suara-suara Indonesia. Waktunya Beril pamit. Aduh. Udah ya. Udah ada, pulang. Semua pulang. It's time for me to say, mic's off, heart's on. I'll see you tomorrow. Bye.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau
3: emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
3: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
3: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
1: Dan udah gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
4: Radal. Aduh. Itu radal. Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
3: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
3: Dia ke bawah terus.
1: Dia
3: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jadi rudalnya loyo nih.
3: Lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
3: Harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
4: Keras.
3: Tapi kan karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo.
1: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
0: Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihan.

105,1 FM Bandung.

0: kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Hmm. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ini kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru.
2: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja.

Jakarta 105,1 FM.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia. Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steamed barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 0228780 6688 atau 0811 214 2378, dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
1: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
2: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
1: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
2: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
1: Belanja jadi makin untung ya?
2: Makin untung lagi. Setiap belanja minimal Rp100.000, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go, dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 ml, mini, praktis tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.